sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 5 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepada-Mu di pagi hari ini. Kami boleh bersyukur menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sebentar kami hendak menyapa sahabat pendengar lewat udara. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan siaran kami, memberkati setiap mata acara dan program yang kami siarkan sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap peralatan yang kami pakai agar bisa mengudara dengan baik. Lawatlah setiap sahabat Iktus dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan akan tolong mereka. Tuhan akan melindungi kami dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, menjauhkan dari sakit penyakit, dari virus, dari apapun yang mengganggu kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan siaran kami hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Selamat pagi sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua kembali di akhir pekan hari ini dalam Happy Sunday. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani minggu Anda dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu terpilih yang tentunya bisa membuat Anda lebih sukacita, lebih happy, dan bisa menikmati akhir pekan Anda dengan suasana yang berbeda. Tetap stay tune bersama kami di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Asia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
1: Wah, gaskan yuk!
2: Mau Takemura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

itu semoga lagu yang baru saja hadir memberikan suasana yang berbeda di minggu pagi ini. Dan jangan lupa ya untuk sahabat-sahabat Iktus yang di rumah saja, coba untuk menyeimbangkan antara aktivitas produktif ya, seperti mengerjakan proyek pribadi dan aktivitas santai. Mungkin sepertinya itu perlu ya nonton film atau sekedar baca buku. Yang suka masak-masak, yuk hari ini bikin apa nih? Untuk keluarga pengen mencoba resep-resep yang sudah dikumpulin dari IG mungkin atau yang lainnya, nah pas akhir pekan ini cocok banget ya buat dipraktekin dan bisa memberikan sesuatu untuk orang terkasih ya, itu juga membuat kita lebih happy. Dan jangan lupa juga untuk tetap menyediakan waktu spesial untuk yang sudah memberkati Anda, yaitu Tuhan. Oke sahabat, kita akan simak lagi lagu berikut ini masih di Happy Sunday.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Shalom sahabat Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Masih di Happy Sunday, Lina menemani sahabat di hari ini. Gimana nih? Sudah meluangkan waktunya, harinya untuk melakukan sesuatu yang belum sempat dilakukan seperti menyalurkan hobinya. Tadi yang hobi masak sudah bikin apa hari ini? Kue-kue spesial yang biasanya belum sempat dikerjakan karena sibuk dengan pekerjaan. Akhir pekan lo bisa dimanfaatkan untuk mencoba resep-resep baru atau berkebun kali ya. Buat sahabat yang hobinya berkebun, wah, saya acungi jempol dua-duanya deh. Karena apa, saya juga suka suka tanam-menanam gitu ya, suka mengatur-ngatur ruang keluarga gitu ya, atau mungkin juga sahabat bersih-bersih di kamar tidur atau kamar seluruh anggota keluarga. Waduh, luar biasa itu ya. Dan mungkin juga ada yang suka bikin pernak-pernik di akhir pekan. Mungkin juga waktu ini bisa digunakan untuk belajar yang lain. Belajar musik adakah? Ada ya. Atau les-les gitu ya, mungkin mumpung akhir pekan waktunya longgar, Anda bisa mengundang guru privat untuk bisa melatih Anda. Sederhana aja, mungkin main gitar gitu ya, sehingga bisa nyanyi rengeng-rengeng sendiri. Gimana, setuju gak sih? Bisa juga loh. Atau mungkin Anda ingin jalan-jalan ke alam terbuka gitu ya, janjian dulu sama teman-teman yang lain, hanya sekedar menikmati makan siang di resto-resto pinggir, pinggir sawah ya. Ini kan baru ngehit ya, banyak resto yang view-nya itu sawah atau gunung. Itu juga bisa membuat suasana hati lebih happy. Tidak usah jauh-jauh, sekitar kota Semarang banyak gitu ya. Oke deh, sebelum merencanakannya, yuk saya temani lagi dengan lagu berikut ini. Masih Happy Sunday.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Angkat kerja toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak, Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Kuangkat suaraku dan ku bersyukur, kuangkat tangan.
4: Halo, saya Adon, stay tune terus di 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus, itu tadi beberapa lagu indah yang sudah saya hadirkan menemani akhir pekan Anda. Semoga mewakili kita 96.5 FM sebagai sahabat terdekat di hati Anda. Sampai ketemu lagi di acara yang sama di Happy Sunday, dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, Komisi Musik dan Kesenian GKI Karangsaru akan mengadakan sarasehan pengurus KMK, pengurus kelompok musik, vokal, dan paduan suara yang akan diadakan pada Minggu 5 Juli 2026 pukul 11 sampai 12 WIB di Aula Sekolah Minggu Karangsaru 14. Diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan Solafide pada hari Senin 6 Juli 2026 pukul 18 atau 6 sore di Balai Immanuel Bawah dengan pembicara Dr. Yosep Chandra Mkes. Yang ketiga, gathering single fellowship akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 pukul 11.30 di ruang kelas 34 Karangsaru 14. Pembicara Bapak Peter Dipo Hidayat. Yang keempat, ibadah HUT Remaka akan dilaksanakan pada Minggu 19 Juli 2026 pukul 9 di Karangsaru 14 lantai 2. Demikianlah warta lisan, jemaat dimohon berdiri.

0: Bulan misi GKI Karangsaru 2026 ini, kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Shalom Ibu Bapa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk Ibu Bapa yang sudah hadir pada pagi hari ini di rumah Tuhan, ataupun Ibu Bapa yang mengikuti ibadah ini secara online melalui kanal YouTube Warta Karangsaru. Ya, Ibu Bapa yang dikasih Tuhan Yesus, berbicara soal bulan misi atau misi. Sesungguhnya misi bukan sekedar mewartakan Injil melalui tutur kata, melainkan juga menyatakan melalui tindakan kasih yang nyata. Selama hidupnya di dunia, Yesus Kristus tidak hanya berkhotbah, tetapi ia turun langsung menyentuh mereka yang sakit, miskin, tersingkirkan, dan dilupakan oleh dunia. Kita perlu menyadari bahwa pelayanan kasih adalah salah satu bentuk dari pewartaan Injil yang paling nyata dan sesungguhnya sangat mudah untuk kita lakukan di mana saja. Ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk menghadirkan kasih Allah melalui kehidupan sehari-hari, agar dunia merasakan kehadiran Allah melalui tangan kita. Mari kita bersama mengikuti simbolisasi pembukaan bulan misi dengan membunyikan gong yang melambangkan seruan untuk kita menyuarakan kasih Tuhan di tengah dunia yang dingin dan penuh dengan penderitaan. Sebab Sang Raja semesta alam telah menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk Aku." Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita diajak untuk terlatih melihat Kristus dalam wajah sesama kita. Mari kita melangkah keluar dan terdorong untuk aktif di dalam pelayanan misi. Ulurkanlah tangan kita bagi mereka yang kecil dan tak berdaya. Sesungguhnya kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kita sungguh nyata bahwa wajah Kristus ada di wajah mereka. Sebarkan Injilnya. Sebarkan Injilnya. Sebarkan Injilnya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Biarlah gong ini menandai kita untuk ayo bersama-sama dengan penuh sukacita sebarkan Injil Tuhan dengan perbuatan kasih yang nyata. Berikanku hati.

Mari sebelum kita lebih jauh melanjutkan ibadah kita, kita datang menghampiri tata kemuliaan Tuhan dengan kesadaran. Siapakah kita di hadapannya? Allah yang maha suci, Allah yang begitu agung. Mari kita akui secara pribadi segala dosa dan kesalahan kita masing-masing di dalam keheningan, dan kemudian saya akan memimpin di dalam doa pengakuan dosa bersama. Bapa Surgawi, setiap kali kami memasuki bulan misi atau minggu misi, secara khusus di bulan Juli, begitu mudah bagi kami untuk menyanyikan "Berikan ku hati seperti hati Tuhan, berikan kami mata seperti mata Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, mata yang memandang tuayan di sekeliling kami, dan kami boleh memiliki ketergerakan untuk menyebarkan Injil Tuhan, kabar baik, sukacita. Namun seringkali itu hanya sebatas kata-kata, sebatas niat, tapi belum kami lakukan dengan kesungguhan dan juga kerinduan. Seringkali kami lebih sibuk dengan urusan kami sendiri, pikiran-pikiran kami, perasaan kami takut. Kami tidak mau relasi kami dengan orang-orang tersebut rusak, sehingga udah lebih baik kami tidak usah berbicara soal agama, soal keyakinan, soal iman kami, agar relasi itu tetap baik, baik saja. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali mengeraskan pikiran kami, mengeraskan hati kami, mengeraskan diri kami untuk tidak melakukan secara nyata tugas pemberitaan Injil dan juga perbuatan nyata, yaitu membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Engkau menolong kami untuk kami boleh bukan hanya sekedar tergerak punya niat, tapi kami berkomitmen untuk melakukannya di dalam keseharian kami, sehingga banyak orang di luar sana yang sampai hari ini belum mengenal Engkau, mereka boleh mengalami sukacita di dalam Kristus Yesus. Mereka boleh mendapatkan kelegaan di dalam Engkau. Mereka boleh mengalami pemulihan yang indah, relasi dengan Allah dan juga relasi dengan sesama. Mereka juga boleh mengalami pemulihan untuk diri mereka sendiri. Mereka boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dalam perkenanan Tuhan. Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat. Dan doa ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami percaya memberikan pengampunan dan juga memberikan kekuatan, pemulihan untuk kami boleh bangkit dan kembali berderap bersama-sama untuk melakukan pemberitaan Injil dan karya nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Ibu Bapak, kita masuk di dalam doa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon Tuhan sendiri yang akan memberkati kita sehingga kita boleh belajar, ngerti firman dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kami datang kepadamu ya Allah dengan kesadaran bahwa hidup kami ini, hidup yang sudah diselamatkan, tidak lagi berbicara tentang kami, keinginan kami, kehendak kami, pikiran-pikiran kami, perasaan kami, tetapi berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kami, Tuhan yang sudah memberkati hidup kami, Tuhan yang sudah memulihkan kami, Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kedua untuk kami boleh memiliki hidup. Dan biarlah hidup yang kami miliki sekarang adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu untuk menolong kami menjalani hari-hari di depan kami, untuk membuat kami tahu apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, kehendak dan ketetapan Tuhan untuk kami boleh lakukan di dalam keseharian kami. Oleh sebab itu kami persilahkan Allah sendiri yang bekerja, berkarya, membantu kami.

firman Tuhan dengan baik dan juga membantu kami untuk menerapkannya di dalam hidup sehari-hari, sehingga kami didapati sebagai pelaku firman yang setia, bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kami boleh mengalami pertumbuhan yang semakin dewasa di dalam iman kami. Iman kami semakin kokoh, teguh di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kami tidak menggentarkan hati kami, tidak membuat kami takut cemas, karena kami tahu kami meletakkan pengharapan kami kepada Allah yang hidup. Saat ini memasuki bulan misi ini, Tuhan yang akan bersabda sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami boleh mengerti. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Ibu Bapa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah tema yang akan kita renungkan bersama-sama. Wajah Kristus ada di wajah mereka. Terambil dari kitab Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40, karena hanya satu ayat saja, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu di dalam hidup kita. Haleluya.

Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan suatu hari Tuhan Yesus memberikan kita sebuah cermin ajaib, ya. Ketika kita melihat orang-orang yang kita temui ini, mungkin ada pengemis di lampu merah, tunawisma yang tidur di pinggir jalan, kita berjumpa dengan rekan kerja yang menyebalkan, kita melihat tetangga-tetangga yang kesepian, atau kita berjumpa dengan orang asing. Dan kemudian cermin itu tidak memantulkan wajah mereka. Sebaliknya, cermin itu justru memantulkan wajah Kristus sendiri. Bagaimana reaksi kita terhadap orang-orang itu? Apakah kita akan tetap mengabaikan mereka, memalingkan muka, atau justru kita tergerak untuk hadir dan melayani mereka? Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah inti dari perikop kita hari ini atau ayat kita hari ini. Saat kita melayani mereka yang paling hina, dikatakan sesungguhnya kita sedang melayani Kristus itu sendiri. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, melihat konteks perikop tentang penghakiman terakhir, Matius 25 lengkapnya ayat 31 sampai 46, maka pernyataan raja tersebut yang merupakan gambaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri sejatinya ditujukan kepada semua pengikutnya, yaitu orang-orang benar yang disebut sebagai domba. Perlu dipahami bahwa dalam masa penghakiman terakhir, yaitu saat ketika Anak Manusia atau Tuhan Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas kemuliaannya untuk memisahkan seorang demi seorang dari seluruh bangsa, sama seperti gembala begitu ya, memisahkan domba dari kambing. Metafora ini dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus dengan mengacu kepada kebiasaan para gembala di zamannya yang sering menggembalakan kedua hewan ternak tersebut secara bersamaan di siang hari. Tetapi kemudian di malam hari Dia memisahkan domba-domba sendiri, kambing-kambing sendiri. Domba di sini adalah metafora dari orang-orang benar yang beroleh kerajaan surga dan ditempatkan di sebelah kanan, ya, kanan sang raja itu, dan melambangkan perkenanan. Jadi adalah orang-orang yang diperkenan hati sang raja. Sedangkan kambing adalah metafora dari orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan, yang beroleh hukuman kekal dan ditempatkan di sebelah kiri dan melambangkan penolakan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, menariknya kriteria yang menentukan pemisahan tersebut bukanlah status keagamaan atau pengakuan verbal, melainkan perbuatan kasih yang nyata kepada sesama yang sedang menderita. Jadi agama itu tidak menyelamatkan. Demikian juga dengan pengakuan verbal, bilang aku percaya hanya dengan mulut begitu ya. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah menegaskan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ibu Bapak, hal ini tidak boleh dipahami bahwa keselamatan dalam kekristenan itu ditentukan oleh perbuatan. Jadi jangan salah paham ya. Jangan sampai salah memahami dan berkata bahwa konsep keselamatan dalam Kristen itu ditentukan oleh perbuatan. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan itu merupakan anugerah semata di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Oleh
karena itu perbuatan kasih yang nyata kepada sesama yang sedang menderita dalam konteks Injil Matius ini harus dilihat sebagai perwujudan iman yang benar, ya. Karena sebagaimana Yakobus katakan di dalam Yakobus 2 ayat 17, kita baca bersama-sama. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ini tidak berkontradiksi, ya. Keselamatan hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, anugerah. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik tetap dilakukan. Karena dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ibu bapak, di dalam cerita Matius ini, menurut saya yang indah adalah orang-orang benar yang dikatakan di situ telah melakukan perbuatan kasih yang nyata kepada sesama yang menderita, itu tidak sadar kalau dia telah melakukannya untuk Kristus. Mereka tidak menyadari bahwa orang-orang yang menderita itu disebut saudaraku oleh Kristus. Seakan-akan wajah Kristus ada di wajah mereka. Hal tersebut nampak jelas dari respon mereka terhadap pernyataan sang raja sebagaimana tertulis di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapaku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan ibu bapak, keheranan mereka menunjukkan betapa tulusnya belas kasih yang mereka nyatakan kepada sesama yang menderita itu. Mereka tidak melakukannya untuk mendapatkan simpati, mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian atau rasa hormat dari orang lain, melainkan semata tindakan kebaikan yang secara alami, secara natural memang sudah semestinya terjadi, memang sudah semestinya dilakukan. Jadi mereka itu hanya menghidupi iman mereka di dalam keseharian secara nyata. Mereka peduli dengan orang lain itu murni karena memang itulah yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah percaya kepada Kristus dan menjadi pengikutnya. Belas kasihan mereka adalah bukti bahwa mereka beriman dan sudah jadi milik Kristus. Dan itu meluap secara alami dari hati yang telah diubahkan oleh Allah. Jadi mereka melakukannya itu dengan tulus, sudah gak kepikiran lagi. Karena itu memang sudah seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan yang menjadi milik Kristus. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, hal ini sekali lagi mencerminkan kebenaran bahwa Alkitab, ya, kebenaran Alkitab bahwa kita itu tidak memperoleh hidup kekal melalui perbuatan baik.
Hidup kekal adalah anugerah, dan itu adalah kasih karunia Allah yang dicurahkan melalui Kristus. Namun kehidupan orang percaya harus menghasilkan buah, yaitu menghadirkan Kristus di dalam diri, tampak dalam tindakan sehari-hari. Jadi intinya umat Tuhan dikenal dari kasih yang ditunjukkan satu sama lain. Ibu bapak, pengajaran Tuhan Yesus tersebut di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini terekam kuat di dalam benak Rasul Yohanes, sehingga di dalam suratnya kepada jemaat diaspora di 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 ia juga menyatakan demikian. Kita baca bersama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, Allah itu roh. Tidak dapat kita lihat. Karena itu tidak mungkin kita menyatakan wujud kasih kita kepada Allah yang tidak dapat kita lihat. Itulah sebabnya wujud kasih kita kepada Allah harus kita tunjukkan. Wujud kasih kita kepada Allah harus kita apa? Tunjukkan kepada sesama kita yang dapat kita lihat. Terutama kepada saudara-saudara yang sedang menderita. Yaitu dicatat oleh Matius, mereka yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang ada di dalam penjara dan lain sebagainya. Hal ini perintah Tuhan yang harus kita lakukan sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, Matius 25 ayat 40 ini menjadi ayat yang menginspirasi banyak pelayanan, organisasi, lembaga, yayasan Kristiani di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mereka menjadikan Matius 25 ayat 40 ini sebagai fondasi teologis, dasar teologis mereka untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Bahkan dikatakan menjadi DNA buat mereka melayani Tuhan dengan pelayanan misi secara holistik. Di mana tindakan kasih, pelayanan kemanusiaan, diakonia dan kepedulian sosial kepada kelompok yang rentan, yang membutuhkan, yang terpinggirkan dan yang terabaikan dipandang sebagai ibadah langsung kepada Kristus. Sebab ibadah sejati tidak berhenti hanya di dalam gedung gereja, tapi juga harus dinyatakan di luar gedung gereja melalui perbuatan kasih yang nyata kepada sesama, terutama kepada mereka yang menderita. Ibu bapak, ini adalah contoh beberapa organisasi, lembaga atau yayasan Kristiani tersebut. Ada Matthew, ya, Matius 25 Ministry begitu ya. Ini adalah organisasi pelayanan yang menyalurkan bentuk kemanusiaan darurat, pemulihan pasca bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, air bersih dan pakaian bagi kaum termiskin di seluruh dunia. Jadi yang saya munculkan hanya logonya saja. Setidaknya kita tahu ada pelayanan-pelayanan misi internasional ataupun di Indonesia yang Tuhan pakai untuk menjadi sauran berkatnya, memberitakan Injil, menyatakan kabar baik dan melakukan perbuatan kasih yang nyata. Kemudian juga mungkin ada yang sudah tahu ini Compassion, ya, Compassion International. Di Indonesia juga ada lembaga pelayanan anak global yang berupaya untuk mengentaskan anak-anak dari kemiskinan, mencakup kesehatan, pendidikan dan dukungan nutrisi. Ada juga Back to Back Ministries, organisasi nirlaba global yang berfokus pada pelayanan anak-anak yatim piatu dan keluarga rentan di berbagai negara. Ada juga World Vision International, kalau di Indonesia afiliasinya adalah Yayasan Wahana Visi Indonesia. Ini adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang melayani anak-anak dan masyarakat yang paling rentan. Jadi rata-rata ada anak-anaknya ya.
Memang perhatian kepada anak begitu besar karena ini masa depan gitu ya, generasi penerus. Kemudian yang di Indonesia secara khusus ada YASKI, bukan YSKI tapi YASKI, Yayasan Siaran Kristen Indonesia. Lembaga pelayanan media Kristen yang memanfaatkan media untuk memberitakan kabar baik ke seluruh Indonesia melalui jaringan radio, platform digital dan berbagai program pelayanan kasih yang menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Mereka juga melayani atau melakukan program pelayanan rutin ke penjara-penjara untuk menguatkan, meneguhkan orang-orang yang ada di sana, terutama yang orang-orang Kristen yang masuk penjara, supaya mereka boleh kembali berbalik mengalami pertobatan dan pemulihan di dalam Tuhan. Ada banyak yang mendasarkan pelayanannya dari Matius 25 ayat 40. Dan saya percaya juga pelayanan-pelayanan misi atau pelayanan-pelayanan kasih yang dilakukan di GKI Karangsaru, salah satunya minggu ini kita berbicara soal Balai Pengobatan Siloam, itu pun juga ada pemaknaan bahwa melayani mereka yang menderita, yang sakit, itu juga melayani Kristus sendiri. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, GKI Karangsaru di bulan Juli selalu dicanangkan sebagai bulan misi ataupun bisa juga minggu misi. Bulan atau minggu yang mengingatkan kita untuk melakukan pelayanan misi, menjangkau orang-orang yang tinggal dalam kegelapan supaya beroleh terang keselamatan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang dapat kita lakukan dalam pelayanan misi yang sejatinya memang merupakan tugas, tanggung jawab, kewajiban kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus? Matius pasal 25 ayat 40 gak minta banyak, gak minta sesuatu yang sulit, sederhana saja. Dikatakan di situ, berilah makan kepada mereka yang lapar, berilah minum kepada mereka yang haus. Gak susah toh. Mungkin kita ketemu seorang pemulung, atau mungkin kita ketemu seorang pengemis, atau orang yang lemes dan udah kelihatan sekali tidak ada duit. Kita bisa, ya silakan, kalau mau makan saya belikan. Susahkah? Tidak. Dikatakan kalau ada yang mereka yang haus, betul-betul membutuhkan air minum, susahkah kita untuk memberikan secangkir air putih? Kalau bisa lebih, es jeruk kali kita pesankan. Permintaannya tidak susah. Berilah pakaian kepada mereka yang telanjang. Coba kita lihat lemari kita, ada berapa banyak baju? Saya akui, saya punya banyak baju karena dipakai untuk rekaman. Kalau bajunya itu-itu saja, dibicarain orang, bajunya kok gak ganti-ganti ya. Akhirnya ada banyak. Tapi ketika sudah tidak cukup, ya memang tidak cukup dan masih bagus, kita harus berani untuk berikan, bagikan. Bahkan kalau memang mau membelikan yang baru untuk orang-orang yang membutuhkan, ayo. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, dikatakan juga di situ, kunjungilah dan lawatlah mereka yang sakit. Melakukan pembesukan. Apakah begitu sulit untuk dilakukan? Mereka yang berada di dalam penjara, kunjungi, lawatlah. Orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesusahan, buka mata lebar-lebar untuk mereka. Kasihilah mereka dengan segenap hatimu seperti mengasihi diri sendiri, bukan sekedar dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan kasih yang nyata. Begitu sederhana yang Tuhan tuntut, bukan? Yang Tuhan kisahkan di dalam Matius 25 ayat 40, tidak susah. Tapi seringkali tidak mudah bagi kita untuk melakukannya. Ibu Bapak dikasihi Tuhan Yesus, di dalam beberapa kepanitiaan di gereja kita, baik di tahun ini atau tahun-tahun yang lalu, telah dilaksanakan berbagai aksi kepedulian bagi mereka yang membutuhkan. Mungkin ingat di tahun 2023, nah ini ya, Panitia Natal didampingi oleh Pendeta Angga sebagai pengerja pendamping Panitia Natal Umum, itu ada program Pohon Berbagi. Program apa ini? Menyalurkan sepatu untuk anak-anak yang ada di daerah Sumba sana. Untuk anak-anak yang gak ada sepatu mau ke sekolah.
SD-nya juga untuk ruangannya begitu terbatas. Saya lihat di video, ketika saya coba lihat lagi, ini saya tidak tayangkan ibu bapak ya, jadi saya ambil fotonya saja. Wow, bagaimana wajah mereka begitu sukacita. Cuman dapat sepatu, tapi itu sangat berarti buat mereka, karena selama ini tidak semuanya bisa ke sekolah pakai sepatu ceker dut atau pakai sandal jepit untuk ke sekolah. Perjalanan ya dari rumah itu harus naik bukit gitu ya, udah beletok-beletok semua begitu, tapi mereka semangat untuk pergi ke sekolah. Programnya adalah 300 pasang sepatu dan itu sudah disalurkan. Jadi berkat baik untuk anak-anak SD yang ada di Sumba dan juga termasuk panti asuhan 5 roti 2 ikan Semarang juga mendapatkan berkat ini. Kemudian gak usah banyak-banyak ya, ini hanya segelintir saja. Kemudian yang terbaru di aksi Paskah 2026 yang lalu. Masih ingat aksi Paskahnya apa? Itu pun juga didampingi oleh pengerja Pendeta Angga Prasetya. Apa? Iya, betul. Nah ini ya, program gerakan 1000 kaki palsu bekerja sama dengan biji sesawi Yakum berhasil mengumpulkan dana yang wow bagi saya. Berapa dananya total? 88.215.000. Gak ada yang besar gak Bapak Ibu? Besar, ini dalam waktu seingat saya sebulanan ya, sekitar sebulan lah atau sebulan setengah begitu ya, bisa terkumpul dana 88.000. Apa yang saya mau katakan ibu bapak, saya sungguh bersyukur dengan apresiasi, saya sungguh bersyukur dan mengapresiasi gitu ya, maksudnya dengan gerak cepat keterlibatan ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, baik jemaat Karang Saru ataupun simpatisan Karang Saru sekalian, di dalam menyatakan kasih kepada sesama. Amazing, menajubkan. Saya gak khawatir akan itu. Saya percaya Karang Saru itu gereja yang murah hati, betul. Saya sudah bertahun-tahun di sini dan saya melihat untuk hal-hal yang demikian ketika diinfokan cepat, ada kerinduan untuk terlibat di dalamnya. Tapi ibu bapak yang saya rindukan adalah, dan kiranya belas kasih tersebut tidak hanya berhenti di momen-momen khusus saja, melainkan selalu terus menerus kita lakukan, kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah engkau dan saya berbagi kepada sesama yang membutuhkan, yang begitu banyak ada di sekeliling kita. Kepada mereka lah kita juga diutus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih secara nyata. Ibu apa yang dikasih Tuhan Yesus, Injil Matius 25 ayat 40 mengajak kita untuk memperlambat langkah. Jangan buru-buru. Maksudnya apa? Perhatikan dunia sekitar kita. Itulah sebabnya kenapa Pak Catasio dan Bu Betty naik sepeda. Sekali lagi itu saya jelaskan, bukan karena gereja tidak memperhatikan hamba Tuhannya. Ini clear ya, GKI Karang Saru sangat memperhatikan hamba-hamba Tuhannya, pengerjanya, menyediakan fasilitas. Kalau mau itu ada mobil, sepeda motor, bahkan sepeda begitu ya. Tapi kami memang memutuskan demikian. Karena apa? Salah satu alasannya selain menjaga lingkungan, tidak nambah-nambah polusi, tapi sebetulnya adalah untuk melambat di dunia yang cepat. Kalau saya naik sepeda ibu bapak, saya bisa melihat kiri dan kanan. Saya bisa melihat orang-orang jauh lebih jelas. Kalau naik motor pakai helm, bisa wush. Mobil juga sama, wush. Mau berhenti susah.
siap. Di belakang sudah banyak yang ada menunggu. Jadi mau gak mau harus cepet. Tapi kalau sepeda mah enak ya. Mau cepet, cepet. Mau pelan, pelan. Itu maksudnya ibu bapak. Kami sengaja melambat di dunia yang cepat. Supaya apa? Supaya bisa lebih jelas melihat orang-orang di sekitar kami. Kalau mau segera bantu, cepat. Gak usah kebelandangan gitu ya. Apalagi kalau sudah naik mobil misalnya, waduh, gak bisa lewat lagi, harus lurus, udah gitu jauh, dah males deh, bye-bye. Ibu bapak, saya lupa berapa hari yang lalu itu, saya pulang dari gereja, saya lihat ada pedagang kerupuk, jalan kok agak ke tengah-tengah, pakai teken, oh ternyata buta ibu. Makanya kok tengah-tengah toh saya di belakangnya mau ngebel ya kasihan kalau dibel kaget begitu. Nah setelah itu jalan tapi hati saya gak tenang. Saya gak tahu kenapa cuma gak tenang. Tapi dalam hati saya ini bilang kasih duit. Aduh Tuhan duitnya cuma segini. Karena saya memang gak banyak uang, bawa uang banyak kan gitu. Gak apa-apa. Tapi ini saya sudah kebelandangan loh Tuhan. Ya di daerah Mataram sana itu ya, udah BCA terus itu. Ini saya sudah kebelandangan. Berhenti, mundur. Tuhan itu udah gak kelihatan, itu tukang kerupuknya. Tapi ternyata dia ngikuti ternyata ke arah BCA. Maksudnya yang Mataram itu. Akhirnya, baik Tuhan, saya mundur. Saya bilang, Pak, nggih, gitu ya. Ini Pak, ada berkat. Dah, saya langsung pergi. Setidaknya damai sejahtera di dalam hati saya. Saya gak tahu Bapak itu butuh atau tidak, saya gak ngerti. Tapi bagi saya, bekerja dengan kondisi begitu, jualan kerupuk, gitu ya, udah malam, tidak istirahat, pasti juga butuh. Gak seberapa yang saya bisa berikan. Tapi, maksud saya, seringkali Tuhan bisa menggerakkan hal-hal yang demikian. Hal yang sederhana. Tuhan tidak meminta di luar daripada kemampuan kita. Tuhan meminta apa yang ada pada kita untuk bisa membantu. Setidaknya damai sejahtera. Bapak Ibu saya tuh paling senang kalau damai sejahtera. Kalau sudah gak damai sejahtera, wah itu rasanya tuh mau ngapa-ngapain gak enak, gak nyaman. Makan gak enak, tidur juga gak nyenyak. Tidak gitu ya. Tapi Ibu Bapak itulah yang Tuhan mau ingatkan kita. Jangan berhenti. Matius 25 ayat 40 mendorong kita untuk memperhatikan dunia di sekitar kita, mendorong kita untuk membuka mata, buka hati terhadap sesama, terlebih mereka yang menderita, melihat Kristus ada di wajah mereka yang miskin, lemah, tak berdaya, kelaparan, kesepian, terasing dan terabaikan. Sangat mudah bagi kita teralihkan oleh kesibukan hirup pikuk dunia. Mudah bagi kita untuk mengabaikan kebutuhan orang lain. Orang saya saja susah kok. Masih harus memperhatikan orang lain. Tidak ibu bapak. Firman Tuhan memanggil kita hari ini. Untuk semua anak-anak Tuhan. Marilah hidup dengan belas kasihan. Bukan dengan kenyamanan. Tetapi hadir bersama mereka. Yang miskin. Yang lemah. Yang sakit, yang dipenjara atau mereka yang seperti orang asing di komunitas mereka sendiri. Ajak mereka, jangkau mereka. Sebab sekali lagi kita melakukan semua ini sesungguhnya kita sedang melayani Kristus sendiri. Dikatakan kamu telah melakukannya untuk aku. Ibu bapak, ungkapan ini memiliki makna yang kekal. Bahwa setiap tindakan kasih yang kita lakukan itu berarti, penting, berharga. Tidak ada pengorbanan yang terlalu kecil di mata Tuhan. Dan ungkapan ini meyakinkan kita bahwa kasih kepada sesama, terutama mereka yang menderita, akan mencapai hati Yesus. Jadi ingatlah selalu wajah Kristus ada di wajah mereka. Terutama kepada saudara-saudara yang sedang menderita. Mari nyatakanlah belas kasih Allah kepada mereka di dalam keseharian kita. Amin. Mari kita masuk di dalam saat hening.

0: Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk.
1: Mari Ibu Bapak, kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk Yayasan Balai Pengobatan Siloam yang boleh ada, yang boleh Tuhan pimpin sampai hari ini, menjadi berkat bagi masyarakat sekitar gereja atau lingkungan gereja, terlebih dahulu masyarakat sekitar gereja, bahkan masyarakat yang jauh daripada gereja ini, tetapi mereka terberkati dengan pelayanan kesehatan para dokter, perawat, dengan setiap obat-obat semua yang boleh dipakai Tuhan untuk menolong kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersama-sama bersahati menyerahkan untuk rangkaian acara bulan misi. Satu demi satu acara dipersiapkan, bukan untuk menambah kegiatan kami atau membuat kami sibuk sana sibuk sini dengan kegiatan gerejawi, tapi ini diadakan untuk membekali jemaat bisa lebih mengerti, memahami akan kehendak, kerinduan hati Tuhan berkaitan dengan pelayanan misi. Bapa Surgawi, kami menyerahkan gereja keseluruhan dengan segala kegiatan-kegiatan rutin, non-rutin, terutama untuk para komisi-komisi yang menyelesaikan rancangan program tahun 2027, sehingga bulan Agustus dapat disampaikan, dikumpulkan, dan kemudian akan dibicarakan bersama, sehingga nanti di tahun 2027 semuanya sudah siap. Tuhan memberkati kehidupan bergereja di tempat ini. Anggota jemaat yang boleh berulang tahun, kami bersyukur. Anggota jemaat yang telah melayani, Tuhan tetap berikan semangat, sukacita yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Untuk anggota jemaat yang sedang menghadapi persoalan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, atau di tengah relasi satu dengan yang lain, ataupun dalam kondisi sakit, Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kemampuan untuk boleh menjalani hari-hari dengan bersandar dan mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tidak ada situasi yang sulit untuk Tuhan selesaikan dan bantu anggota jemaat dan simpatisan untuk melewatinya, dan pada akhirnya boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna. Kami mengingat untuk kehidupan gereja-gereja, Tuhan juga akan tolong ada kesatuan hati, kekompakan untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi kota Semarang ataupun Indonesia secara khusus. Dan Tuhan juga akan berikan perdamaian dunia. Bapa Surgawi, inilah seluruh doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris KKI Karangsaru berikut ini dan yang juga terdapat di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja dan juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat, penyertaan, dan kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami hari lepas hari tak pernah terputus di dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami datang membawa sebagian kecil dari berkat-Mu, kiranya Tuhan mau menerimanya, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami ini, Tuhan yang menguduskan dan Tuhan yang melayakkan agar boleh menjadi persembahan yang kudus dan layak di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan dan juga pemberitaan Injil dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan agar nama-Mu boleh semakin dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin nyata di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja, Juru Selamat kami. Amin.
1: Ya umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk menjadi pribadi Kristiani yang peka dan bersedia mengulurkan tangan bagi sesama, terutama bagi saudara-saudara, terlebih lagi yang seiman, yang membutuhkan, yang betul-betul di dalam penderitaan, kita lakukan sesuatu untuk mereka. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan biarlah melalui hidup dan perbuatan kita, dunia dapat melihat bahwa sungguh wajah Kristus ada di wajah mereka, di wajah orang percaya. Mari kita menerima berkat Tuhan demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

On Seven pernah bilang, "Mohon Tuhan lancarkanlah hariku, hariku bersamanya." Begitu pula dengan saya, Priska, yang berharap perjumpaan kita di program Wanita Berpengharapan ini bisa berjalan lancar dan tetap bermanfaat untuk sahabat wanita. Selain ada saya, telah hadir Dr. Mangesti Budiningsih yang akan berbagi informasi kesehatan, dan juga ada Ibu Eti yang menyampaikan renungan rohani. Mari kita simak bersama-sama.

0: sahabat wanita, selain sakit gigi, Sahriawan juga dapat mengaburkan senyuman dan keceriaan. Seseorang bisa jadi sangat diam dan malas makan karena Sahriawan. Setuju ya kalau Sahriawan ini definisi kecil-kecil cabai rawit, alias sekalipun kecil, tapi sakit bukan main. Tenang, Dokter Esti akan menjelaskannya untuk kita, sehingga sahabat wanita tidak perlu lagi bingung. Betul ya dokter?
1: Oke, kita berjumpa lagi nih. Sahriawan ya mbak?
0: Betul. Oke. Kali ini bahasannya Sahriawan kelihatannya biasa dokter, tapi rupanya banyak orang yang sering mengeluhkan sakit ini, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali.
1: Betul. Dan hampir semua orang pasti pernah.
0: Pernah, loh. Betul. Ini adalah sakit seribu umat ya, semua umat pasti
1: betul.
0: Pernah.
1: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu nih dokter, kapan terakhir kali dokter Esti mengalami Sahriawan? Ingat nggak kira-kira?
1: Oke, kalau kapannya lupa ya, tapi sudah lama sih ya. Sahriawan yang lumayan agak lama di area lidah. Terakhir itu.
0: Itu kegigit kah dokter?
1: Kayaknya iya. Kalau itu kayaknya iya deh. Karena makan keburu-buru, ada kerupuk, ingat banget saya.
0: Adah. Akhirnya kegigit deh.
1: Kegigit itu.
0: Bener, bener. Sahriawan itu sering banget dialami oleh banyak orang dan mungkin salah satunya adalah Anda, sahabat wanita. Tapi tidak semua tahu apa saja penyebab dari Sahriawan selain karena kegigit saat makan. Kira-kira dokter boleh dong dijelasin apa sih penyebab-penyebab orang bisa sampai Sahriawan selain karena makan keburu-buru dan kegigit?
1: Iya, oke. Okay. Baik, jadi Sahriawan ini adalah suatu kondisi, kalau kita bilang stomatitis ya, bahasa medisnya ya. Stomatitis peradangan yang bentuknya bulat ya di daerah permukaan area mulut. Jadi Sahriawan ini peradangan atau stomatitis, yaitu kondisi ada luka di bibir dan atau area di dalam mulut ya. Jadi selain di bibir, Sahriawan ini juga bisa di lidah, bisa juga di gusi atau sekitar gigi kita ya, bisa juga di pipi bagian dalam atau bukal ya. Jadi pipi bagian dalam bisa juga nempel di situ, bisa juga di langit-langit, bisa juga di bawah lidah. Jadi area di bibir ataupun di area di dalam mulut itu bisa terkena semua Sahriawan. Nah, apa nih yang paling sering jadi penyebab? Yang paling simpel dan paling sering itu adalah cedera sederhana. Cedera sederhana itu ya seperti tadi, kegigit karena kita makan buru-buru atau kita makan sambil minum yang tiba-tiba kesedak tapi nyedaknya ada makanan terus kita refleks gigit ya, gigit lidah atau gigit gusi atau gigit gusi, gigit pipi bagian dalam, seperti itu. Nah selain itu, selain cedera luka sederhana, bisa juga karena trauma, misalnya kena pukul, keceduk, kena luka gak sengaja ya misalnya, tapi ada bekas jejas, itu besoknya bisa jadi Sahriawan, ada permukaan yang terluka ya, okay. Atau cedera, tetap sama dengan tadi cedera, tapi cedera yang sederhana atau cedera yang lebih berat. Kemudian bisa juga karena bakterial atau jamur atau parasit atau virus. Bisa juga. Bisa juga karena defisiensi vitamin, kekurangan vitamin. Tapi kalau sekarang kayaknya jarang ya kalau kekurangan vitamin. Tetapi kalau dulu zaman penjajahan mungkin ya.
0: Sering.
1: Itu bisa. Sering banget itu ya kondisi seperti itu. Tapi sekarang jarang. Pemicunya seperti itu. Dan yang kita jangan lupakan adalah stres. Itu banyak sekali saya temui pada pekerja-pekerja yang memang dikejar target atau yang lagi ujian. Nah,
0: bisa ternyata
1: ujian
0: ya?
1: Bisa. Dan saya juga dulu lebih sering karena stres dibandingkan karena luka kegigit tadi. Jadi pas ujian, pas kita ada masalah berat, atau di uber-uber kerjaan yang harus on time. Nah, karena stres, hormon jeleknya muncul, suhu badan kita naik, asam lambung naik, memiculah munculnya Sahriawan tadi. Jadi ternyata banyak faktor ya.
0: Tidak hanya kegigit.
1: Betul,
0: ya dokter.
1: Betul, banyak faktor.
0: Aku punya pertanyaan dokter. Kalau sebagai seorang perempuan kita kan menstruasi. Nah, apakah detik-detik menuju menstruasi itu bisa menyebabkan yang namanya Sahriawan?
1: Yes. Jadi ada beberapa kondisi yang berkaitan dengan hormonal. Nah, menstruasi ini juga hormonal. Termasuk pada waktu kita mau menstruasi ya. Ada siklus hormon yang berubah, yang turun dan naik. Itu bisa memicu munculnya Sahriawan. Nah, ada juga orang yang hamil. Okay. Nah, saya beberapa kali juga menemui ibu hamil muda karena ada orang bilang ngidam buah, ngidam yang kecut-kecut dan sebagainya, sariawannya muncul. Ya bisa aja asam lambungnya naik. Bisa aja hormon HCG-nya ini kehamilannya mengakibatkan asam lambung tinggi masuk ke area rongga mulut. Dia makan sesuatu yang memicu luka, akibatnya muncul sariawan.
0: Okay.
1: Nah, bisa juga karena ada hormonal tadi.
0: Oh, bisa sekali, betul. Benar-benar. Jadi kalau sahabat wanita yang sedang mendengarkan detik-detik menstruasi kok selalu sariawan, jangan khawatir. Biasanya memang begitu ternyata ya.
1: Ada memang.
0: Nah, dokter, apakah sariawan ini juga bisa jadi pertanda adanya penyakit tertentu? Kalau melihat penyakit belakangan ini kan variatif ya dokter ya. Terakhir saya cerita dengan teman-teman yang sudah punya anak. Anak mereka kena flu Singapura. Dan kondisinya itu bibirnya, mulutnya penuh sariawan.
1: Betul, ya.
0: Ya. Apakah ada penyakit lain selain flu Singapura yang menyebabkan orang ini tiba-tiba jadi sariawan sering atau gimana gitu?
1: Ya, oke. Okay. Beberapa kondisi tertentu, sariawan ini memang menjadi salah satu gejala penyakit tertentu juga. Jadi banyak. Salah satunya tadi, hand and mouth disease ya. Orang bilang penyakit flu Singapura tadi.
0: Betul.
1: Jadi area mulutnya, area telapak tangan, area telapak kaki itu biasanya ada merah-merah bercak-bercaknya. Nah, untuk area mulut ini akan berubah menjadi warnanya putih. Jadi akan bentuk seperti sariawan. Itu karena virus ya, virus pertama. Tapi ada juga yang bukan HMD ini, bukan hand and mouth tadi, itu penyakit jamur kandida. Jamur mulut ya. Beberapa orang tua ini sering mengkelirukan dengan sariawan biasa, padahal ini adalah jamur. Jadi obatnya juga nanti adalah obat jamur.
0: Beda.
1: Beda, betul. Terus ada juga beberapa pasien saya yang dulu mendapatkan kasus ini adalah HIV.
0: Oke. Okay. Nah, serius ini.
1: Yes, HIV. Kondisi di mana kekebalan dia menurun, akibatnya apa? Namanya virus, namanya jamur, bakteri gampang menyerang. Dan salah satu area yang diserang adalah area mulut. Ini HIV ada. Terus ada juga yang autoimun, pasien SLE. Ini saya juga ada. Kemudian pasien yang herpes. Herpes mulut ini biasanya area bibir aja, area luar. Tapi ada beberapa kondisi karena mungkin dia nyeri dan sebagainya, terus pegang-pegang ya, itu menyebar, akhirnya bagian dalam juga kena. Terus ada juga yang dari cacar. Nah, saya pernah ada pasien cacar air, kan sebetulnya di kulit ya. Ternyata meluas sampai gak bisa makan. Loh, kok masih bisa makan? Iya. Saya lihat di area mulutnya itu cacarnya masuk sampai ke sana.
0: Aduh, bisa ternyata ya.
1: Bisa, karena memang dia gak bisa makan sama sekali ya. Akhirnya saya rujuk ke rumah sakit. Saya rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Kan butuh NGT untuk selang makan dan butuh infus. Nah, sampai gak bisa makan karena kesakitan dia. Nah, ada yang seperti itu. Terus ada juga yang defisiensi tadi saya bilang, kekurangan vitamin. Tetapi sekarang ini jarang sekali, jarang makan buah, ya. Sering kok dokter, dia senengnya buah ini. Nah, terus vitamin, susu sama vitamin tetap rutin dokter, berarti kan bukan ya.
0: Iya.
1: Tetapi karena faktor yang lain, jadi artinya apa? Untuk kasus sariawan yang murni karena kekurangan gizi, rasanya sulit ditemukan. Kecuali daerah-daerah konflik, daerah peperangan, daerah khusus, itu bisa saja terjadi malnutrisi. Dan juga jangan lupa dipertimbangkan hal yang terburuk adalah kanker mulut. Tandanya
0: puncaknya
1: juga
0: ya,
1: sariawan. Betul.
0: Ya,
1: itu biasanya akan membesar, melebar dari berapa mili, 1 senti jadi 2 senti dan melebar meluas ternyata di PA sudah ke kanker mulut. Itu yang terberat mungkin ya.
0: Jadi memang variatif ya penyebabnya.
1: Betul.
0: Variatif. Kemudian menjadi pertandanya juga pertanda dari beberapa faktor juga bisa.
1: Betul.
0: Nah, dokter, tapi kita persempit dulu dengan bagaimana cara mengatasi dan mencegah sariawan untuk kasus-kasus yang ringan.
1: Ringan. Nah, betul. Nah, bagaimana dengan mereka yang sering mengalami keluhan sariawan? Pasti enggak nyaman.
0: Betul.
1: Pasti enggak enak.
0: Benar.
1: Mau ngomong, mau bicara, mau makan, mau nyanyi.
0: Minum aja
1: mau
0: susah.
1: Minum. Ah, itu ada timbul keluhan. Nah, gimana sih kita mencegahnya? Pertama, kita kesampingkan dulu penyakit yang berat ya.
0: Ya,
1: pertama kita harus perhatikan apakah untuk kebersihan gigi mulut kita, kita rutin memperhatikan itu ya. Termasuk kebiasaan untuk gosok gigi, minum air putih yang cukup atau banyak ya istilahnya ya. Karena orang bilang banyak itu beda loh. Banyak dokter berapa kali? Ya 4 kali ada. Loh 4 kali 4 gelas ya itu
0: beda,
1: biasa. Ya. Jadi paling tidak 2 liter sehari. Terus kebiasaan juga yang biasa minum panas, minum pedas, minum yang berasa-berasa kita kurangin. Lebih aman dan sehat minum air putih, air mineral. Terus apakah kita biasa juga dengan kumur-kumur pada waktu kita mau tidur, istirahat. Biasakan juga enggak menetralkan makanan atau minuman yang terakhir kita minum, kita makan pada waktu mau tidur. Kadang malam kita minum teh manis. Oh sudah minum kok, langsung tidur. Ingat di situ ada kandungan gulanya.
0: Harus gosok gigi atau kumur dulu.
1: Gosok gigi betul. Atau kumur setidaknya ya. Karena perlu diakui kebiasaan gosok gigi malam mau tidur itu gak biasa di Indonesia. Karena rata-rata saya tanya hanya gosok gigi pagi dan sore saat mandi. Nah itu 2 kali betul? Betul.
0: Tapi timingnya salah.
1: Ya itu dia. Benar. Jadi pada waktu mau tidur malam, oh tadi makan angsli, minum angsli. Tadi habis makan minum jahe, tadi habis makan atau minum sate ya, air minumnya air teh manis, minumnya apa tadi coklat manis. Nah ini kita harus perhatikan karena gigi dan mulut itu sangat berkaitan sekali. Nah yang tersisa terakhir jahe misalnya ada pedesnya, kalau dia ada perlukaan di mulut mungkin akan memperlebar. Jeruk, minum jeruk, minum panas. Karena ada luka gusi sedikit, kena panas akan melebar. Pada waktu kita tidur, kita enggak netralkan, lukanya akan tambah lebar. Muncullah besoknya sariawan. Jadi seperti itu. Kebersihan gigi, terus apa yang kita makan terakhir, kita harus ingat. Pakai kumur apa tidak. Terus seandainya ada luka, boleh dikompres es.
0: Oke.
1: Es tapi bukan es teh ya.
0: Beda.
1: Gulanya nempel juga.

sakit yang biasa tapi memang harus diatasi. Tuh. Tapi juga jangan terlalu negatif thinking dengan sariawan. Mm-mm. Terima kasih Dokter Esti. Semoga siapapun hari ini yang sedang mengalami sariawan bisa segera tertangani dan dapat tersenyum kembali.

kita dengarkan penjelasan lengkap mengenai Sariawan. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan renungan rohani oleh Ibu Eti Rahmawati. Selamat mendengarkan.

sahabat, ketika Hawa berada di Taman Eden, Tuhan telah berpesan kepada Hawa untuk tidak makan buah terlarang yang ada di dalam Taman Eden. Hanya ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya oleh Hawa. Masih ada banyak pohon yang menghasilkan buah yang bisa dinikmati dengan bebas. Tanpa disangka dan diduga sebelumnya, datanglah seekor ular dan menghampiri Hawa. Dan terjadilah percakapan antara Hawa dan ular. Apa saja yang dipercakapkan Hawa dan ular? Mari kita membacanya sebagian kisahnya dari Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Sahabat, setelah ular mengatakan bahwa Hawa tidak akan mati bila makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, maka Hawa mengambil buah itu dan memakannya, juga diberikan kepada suaminya. Nah, setelah Hawa makan buah terlarang itu, ia sadar bahwa ia telah melanggar perintah Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya kepada Adam dan Hawa? Sahabat, mari kita baca kisah selanjutnya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat itu?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Sahabat, Hawa mencoba menyembunyikan diri dan dosanya dari Tuhan. Begitu mendengar suara Tuhan, langsung Adam dan Hawa bersembunyi. Tetapi Tuhan Maha tahu, dimanapun Hawa bersembunyi, pasti Tuhan akan tahu. Pada saat

bertanya kepada Hawa, mengapa ia makan buah terlarang? Hawa berusaha menyalahkan ular. Hawa masih menyembunyikan kesalahannya. Sahabat, apa yang dilakukan Hawa juga sering kita lakukan, bukan? Kita juga sering menyembunyikan dosa kita. Kita juga sering menyalahkan orang lain atas dosa yang kita perbuat. Biasanya kita menyembunyikan dosa kita agar kita bebas dari hukuman, agar kita bebas dari tanggung jawab, atau agar kita bebas dari citra buruk. Ada orang yang tidak tahan lama menyembunyikan dosanya, tetapi ada orang yang sanggup menyembunyikan dosanya selama bertahun-tahun. Nah, apa akibatnya bila kita menyembunyikan dosa kita? Sahabat, kita tahu bahwa dosa memisahkan kita dari Tuhan. Artinya, kita akan berada jauh dari Tuhan bila kita menyembunyikan dosa kita. Menyembunyikan dosa sama sekali tidak memberi keuntungan bagi kehidupan kita. Walaupun orang tidak tahu bahwa kita telah berbuat dosa, namun Tuhan sangat tahu dosa apa yang Anda simpan, kapan Anda melakukan dosa itu, di mana Anda melakukan dosa itu. Tuhan mengetahuinya semuanya. Sahabat, ketika Hawa berbuat dosa, ada akibat yang ia harus tanggung. Hawa harus keluar dari Taman Eden. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan juga ingin menghukum kita dari dosa-dosa yang kita perbuat? Apakah Tuhan akan segera menghukum kita karena dosa yang telah kita perbuat dan kita sembunyikan itu? Sahabat, Tuhan tidak ingin menghukum Anda karena dosa yang Anda perbuat. Tetapi Tuhan menginginkan Anda bertobat, mengakui kesalahan dan dosa Anda. Tuhan ingin Anda membuka dosa Anda di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita dihukum dan jauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita datang kepada-Nya, mohon ampun atas segala dosa kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu, Tuhan tidak akan menghukum atau membinasakan kita. Tuhan ingin kita bertobat, meninggalkan dosa kita, dan Tuhan ingin mengampuni kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabat, semoga Anda saat ini juga mengambil keputusan untuk membuka semua dosa Anda di hadapan Tuhan, karena dosa tidak bisa disembunyikan dari hadapan Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan akan mengampuni Anda dan menyucikan Anda dari segala kejahatan. Amin.

selesai sudah tugas saya untuk menemani Anda. Dan kini waktunya saya pamit undur diri, sahabat. Namun jangan lupa, jika sahabat wanita ingin menanggapi program ini atau ingin berbagi pokok doa, Anda dapat menghubungi kami melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Akhir kata, saya Priska Gloria pamit. Sampai jumpa di lain waktu.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasih Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasih Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasih Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM. Iklan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak, ya, jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Sahabat Iktus, inilah Hi7 minggu lalu 28 Juni 2026. Posisi ketujuh dan keenam, lagu Hadiratmu Kekuatanku dari WTC Worship dan Allahku Dahsyat dari Jason Irwan. Posisi kelima dan keempat, lagu Bapakku Yang Kucinta dari Jason featuring Dillon dan Sumber Urepku dari album Pujian Sukacita. Sedangkan posisi ketiga, lagu Terima Kasih Untuk Hidup Ini dibawakan oleh Samuel Cipta. Sedangkan posisi yang kedua, Biar Bumi Akan Berlalu dari Worship Tune. Sedangkan lagu unggulan, Hidupku Dari Kasihmu dibawakan oleh Freya featuring Nathan Sutanto. Dan posisi yang pertama, lagu Mari Menari dari Andi Vidi featuring NDC Worship. Sahabat Iktus, inilah Hits 7 5 Juli 2026. Posisi yang ketujuh dan keenam, lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur dibawakan oleh Galilea Worship dan Sumber Urepku dari album Pujian Sukacita turun dari posisi keempat ke posisi keenam minggu lalu.
1: Sahabat, selamat mendengarkan Hits 7, persembahan dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
0: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah Bu ne, ojo jadul gitu toh Bu.
0: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

sahabat Iktus, posisi kelima dan keempat, lagu Terangmu yang dibawakan Melody Malinda dan kawan-kawan, serta Terima Kasih Tuhan Untuk Hidup Ini dari Samuel Cipta.

0: mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Bejo, Mak, bejo.
4: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
3: Ini lo, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
4: Oh, alah, Jojo. Lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
3: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
4: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
3: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
4: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.
6: Shalom, saya Nobu Idol.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Sedangkan posisi ketiga, Indahnya Kasih Tuhan, dibawakan Putri Siagian.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
3: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
2: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
3: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
2: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
4: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
5: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
4: Shalom, kami dari Yeriko

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

Sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di Lanstem Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh

0: kerja sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
1: Hasil desain lebih estetik,
0: lebih fungsional,
1: dan sesuai kebutuhan Anda.
0: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
1: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332. 081-914-54-2332.

Sahabat Iktus, di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget, yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras wisi tanpa sedot, juga tersedia di Radio itu, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745 0591.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

kesehatannya sampai di sini. Kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Jumpa kembali kita sahabat Iktus di acara Jalan-Jalan Siang, menemani akhir pekan Anda, berbagi info wisata untuk sahabat Iktus. Kali ini saya akan mengajak sahabat berkunjung ke Kudus. Tidak jauh juga dari tempat Anda kah? Atau jauh? Oke deh, jauh tidaknya tergantung keinginan kita, kerinduan kita untuk berwisata ya. Nah kali ini saya akan mengajak sahabat untuk mengunjungi Museum Jenang Kudus di Kudus pastinya. Tapi sebelumnya kita akan dihibur dengan lagu berikut ini.

Kaktus. Di perjumpaan kita di jalan-jalan siang, kita akan mengunjungi Kota Kudus. Kita akan mengunjungi Museum Jenang Kudus ya. Nah, Kabupaten Kudus tidak hanya memproduksi jenang sebagai panganan khas, tapi juga menyediakan museum untuk belajar sejarah tentang panganan itu. Namanya Museum Jenang, destinasi wisata baru di Kabupaten Kudus. Jenang sebagai jajanan khas Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sudah kondang banget ya sahabat Iktus ya. Maklum selain sebagai buah tangan bagi pewisata yang dolan ke kabupaten tersebut, Jenang Kudus sudah dipasarkan di beberapa pulau seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Gak hanya itu, nama Jenang Kudus juga sudah dikenal di mancanegara berkat pelbagai expo yang diikuti pengusaha jenang. Panganan itu dikenal di Uni Emirat Arab, lalu di Australia, Brunei Darussalam, Tiongkok, Dubai, Hong Kong, Arab Saudi, dan Singapura. Nah, buat sahabat yang ingin mengetahui lebih banyak ihwal panganan khas ini, bisa langsung menuju ke Museum Jenang. Museum? Iya. Ini adalah tempat destinasi wisata baru di Kudus, tetapi sudah diresmikan pada Mei 2017. Museum itu menyatu dengan Gere Mubarok, salah satu merek jenang Kudus ternama, yang ada di Jalan Sunan Muria, Gelantengan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Di dalam museum, sahabat bisa mempelajari sejarah pembuatan jenang Kudus dan lokasi pemasarannya pada masa lalu. Tidak rumit juga untuk ke lokasi sahabat Iktus ya. Dari alun-alun Simpang 7 Kudus ke utara hanya sekitar 500 meter. Dari terminal Kudus jaraknya sekitar 5 km. Pakai angkutan umum pun bisa naik angkutan dari terminal Kudus ke arah Coro Muria dengan ongkos sekitar 8-10 ribu. Mau naik ojek online juga oke, karena sudah banyak sarana transportasi online di Kudus. Untuk menikmati museum, sahabat tidak perlu keluar duit banyak untuk bayar tiket masuk. Nah, apa saja yang ada di dalam museum? Di museum tersebut, sahabat bisa mempelajari jenang Kudus dalam lintasan sejarah kuliner Nusantara. Mulai dari peralatan yang digunakan, sampai pionir produsen dan pengembangannya, hingga tempat awal pemasaran jenang. Nah, sahabat di sini tidak sekedar disuguhi berbagai koleksi terkait sejarah dan lainnya yang terkait dengan jenangnya saja. Ada juga koleksi lain yang menarik seperti miniatur Menara Kudus, foto bupati dari masa ke masa yang dipasang berjajar, rumah adat Kudus hingga galeri batiknya. Selain itu, ada juga potret Kudus masa lalu seperti stasiun kereta api tahun 1936, gedung teater era tahun 1929, lalu ada kantor polisi pada tahun 1928. Kemudian alun-alun Kudus tahun 1926 dan omah kapal saat masih utuh. Omah kapal itu adalah sebuah bangunan untuk mengenang perjalanan haji pengusaha kaya Kudus, waktu itu Haji Niti Semito. Nah, keberadaan Museum Jenang Kudus sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Kudus mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan. Apalagi selain belajar sejarah jenang Kudus, sahabat juga bisa melihat langsung proses pembuatan jenang di tempat produksinya sekaligus membeli produknya. Sahabat Iktus, kalau sudah sampai ke Kudus, tentunya sahabat harus mencari wisata kuliner sekaligus ya. Kita tahu bahwa Kudus terkenal dengan kekayaan kulinernya yang didominasi oleh olahan daging kerbau dan cita rasa rempah yang khas. Nah, ini ada beberapa kuliner legendaris yang wajib sahabat coba, mulai dari makanan berat hingga cemilan tradisional. Yang pertama adalah Soto Kudus. Soto kuah bening dengan suwiran daging ayam atau kerbau, tauge, dan taburan bawang putih goreng disajikan dalam mangkok kecil berlapis daun pisang.
Kemudian sate kerbau, daging kerbau yang ditumbuk agar empuk sebelum dibakar. Lalu disiram bumbu kacang atau kelapa parut dengan aroma ketumbar dan jintan yang kuat. Kemudian nasi pindang. Nah, nasi dengan kuah santan gurih kecoklatan yang dicampur daun melinjo, mirip rawon ya, biasanya disajikan dengan irisan daging kerbau. Kemudian ada juga garang asem, potongan ayam kampung berkuah santan bening dengan berlimbing wulu dan cabai utuh yang dikukus di dalam daun pisang. Selain itu ada juga lentok Tanjung. Nah, menu sarapan khas berupa potongan lontong, sayur nangka muda atau tewel ya, dan tahu yang disiram kuah santan gurih cocok dinikmati dengan sate telur puyuh. Kemudian ada pecel pakis colo. Nah, kuliner sayuran khas kawasan lereng Gunung Muria yang menggunakan daun pakis rebus disiram dengan sambal kacang. Lalu tadi jenang kudus ya, cemilan manis mirip dodol yang menjadi ikon oleh-oleh di kota Kudus ini. Jangan lupa juga dawet kudus ya, minuman segar dari tepung ganyong dan santan yang memiliki ciri khas warna kemerahan dari bunga rosella. Nah, itu tadi makanan-makanan yang perlu sahabat coba waktu sahabat berwisata ke Kota Kudus. Semoga info wisata ini bisa menambah ketertarikan sahabat untuk segera mengelis ya. Mau kemana di bulan ini? Apakah mau ke Kudus? Nah, informasi tadi bisa membantu. Semoga ini bermanfaat dan mengakhiri perjumpaan kita. Kita akan dihibur kembali dengan lagu berikut ini.

0: Mau ada apa toh, Cuk? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

Sahabat Iktus, hanya sampai di sini ya perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jumpa kembali sepekan yang akan datang ya. Dan

Selamat siang sahabat Iktus, ketemu kita lewat udara di acara Happy Birthday. Untuk kesempatan hari ini menyapa sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini 5 Juli 2026. Ada beberapa sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini, dan saya ingin membingkiskan lagu mendatang untuk sahabat-sahabat kita yang merayakan hari ulang tahunnya di hari ini, tepatnya 5 Juli 2026. Selamat berbahagia untuk Ibu Ferianto di Semarang Indah, kemudian Ibu Isriati Wardoyo di Kedung Penjalin Bang Sri Jepara. Selamat berbahagia saya ucapkan untuk Bapak Kusmar Nathanael yang ada di Ungaran, kemudian Ibu Yulia di Randu Sarispain. Terbingkiskan juga ucap kata yang sama untuk Bapak Filemon Suhartini yang ada di Gisik Drono, juga untuk Ibu Esther Ingewati di Jalan Argo Mukti Timur. Selamat berbahagia terbingkiskan juga buat Ibu Yohan Catur yang ada di Puspanjol Tengah 3. Semoga kehadiran lagu yang kami bingkiskan memberikan kebahagiaan tersendiri untuk sahabat-sahabat yang baru saja saya sapa namanya, yang hari ini 5 Juli berbahagia merayakan ulang tahunnya bersama orang-orang terkasih. Sahabat itu satu firman Tuhan yang ingin saya bingkiskan juga, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Selalu bahagia kiranya kita menjadi orang-orang yang dipilih Allah, yang bertumbuh ya, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Selalu berbahagia, dan inilah lagu spesial untuk sahabat yang berulang tahun di hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-001-81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Iskandar yang ada di Jalan Kuala Mas Ibu Agus Lukas Susanto di Kuala Mas, hari ini juga berulang tahun. Kemudian juga terbingkiskan untuk sahabat kami Ibu Margini yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, sahabat Wahyu Wibowo di Beringin Asri, Bapak Sadil Handoyo Pradoto di Sendang Indah Barat. Terbingkiskan ucap kata yang sama juga untuk sahabat kami, sahabat Yolanda di Jalan Surti Kanti. Kemudian menyapa, mengucapkan selamat berbahagia Ibu Ratina Sutaryo di Jalan Genuk Indah. Kemudian sahabat Daniel Ade Christian yang ada di Jonggring Saloko. Selamat ulang tahun, selamat berbahagia, doa terbaik untuk sahabat-sahabat Iktus. Tuhan itu senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Selamat berbahagia, teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan seturut dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Tuhan memberkati Anda semuanya. Inilah lagu yang saya bingkiskan untuk sahabat yang berulang tahun di hari.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
4: Masih di acara Happy Birthday 96.5 FM menyapa sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini 5 Juli 2026. Menyapa dan membingkiskan selamat berbahagia untuk sahabat kami, Pendeta Nathanael di GIA Kendal. Halo Pak Nathan, selamat berbahagia, Tuhan berkati, tetap semangat dalam melayani, sehat selalu. Juga untuk Ibu Febe Wijaya di Murti Asih, kemudian sahabat Lukas Simi Sumitro di Pelamongan Hijau. Kemudian sahabat Sunario di BTN Kendal, apa kabarnya, sama berbahagia ya. Kemudian buat sahabat Ice yang ada di Tanggul Mas, Ibu Lydia di Meranti, Ibu Sugini di Raya Bang Sri Jepara, dan juga ada Ibu Sri Sudarmi di Jalan Bendungan, hari ini juga berulang tahun, serta Bapak Sarjito di Gemah Kencana Jaya. Selamat berbahagia, Tuhan berkati, doa terbaik untuk sahabat-sahabat Iktus yang hari ini 5 Juli berulang tahun. Tuhan berkati Anda dan syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu membuat kita semakin menjadi umat yang spesial di mata Allah, dan tetaplah lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadi sosok yang berguna bagi keluarga, bagi sesama, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu kita ini adalah buatan Tuhan, diciptakan dalam kasih Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selamat berbahagia, inilah lagu yang saya bingkiskan untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, dan kita akhiri perjumpaan kita. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati Anda semua.

0: harus menghakimi kita karena kasihnya kepada kita. Sekalipun demikian, setiap kali ia menghakimi kita, maka bersedihlah hatinya yang penuh kasih sayang itu. Hati Tuhan ikut menderita bersama-sama kita. Tidaklah mudah baginya untuk menghukum kita. Jadi, sangat mudah bagi kita mengubah niat Tuhan untuk menghukum kita. Jika kita berpaling dari kelakuan yang mendukakan hati Tuhan dan manusia, lalu mulai menyesali dosa-dosa kita, maka air mata Yesus yang dicurahkan karena perbuatan kita akan berhenti mengalir dan hukuman Tuhan akan berubah menjadi kemurahan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

selamat siang sahabat itu. Apa kabarnya siang hari ini? Sehat semuanya dan semakin diberkati. Karena sahabat sudah menjaga kesehatan di rumah, senang kembali lagi Eri menjumpai Anda dalam sentuhan kasih siang hari ini. Puji-pujian yang akan memberkati kita semuanya dan tentunya juga akan menguatkan iman percaya kita. Mari sahabat itu kita nikmati siang hari ini dalam sentuhan kasih hingga pukul 16 nanti. Selamat menikmati.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Cie, lagi happy nih, Beb.
2: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
2: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
4: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
5: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.

0: kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Fei Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fei Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Sahabat Itus, Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Pergumulan dan permasalahan apapun, jangan sampai membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana baik Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa bekerja dan menggenapi rencananya di dalam hidup kita dengan cara yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup. Tiap kali pergumulan datang, ingatlah akan Tuhan dan segala kebaikannya. Kita perlu senantiasa bersyukur atas penyertaannya.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les, atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
4: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Ya, sahabat Titus, apakah kita bersedia dipakai oleh Tuhan dan setia pada perkara-perkara kecil untuk mengenapi rencananya yang besar? Walaupun biasa dan sederhana, mari kita bertekad untuk menjadi alat bagi rencana Tuhan yang mendatangkan berkat dan keselamatan. Sudah selayaknya kita mengupayakan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
2: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
1: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
2: 80 aksi kasih donor darah,
1: 800 aksi sosial beras murah,
2: 800 gratis mini medical check up,
1: 80 door prize yang menarik,
2: family fun gathering,
1: aneka lomba dan talk show.
2: Ignite together, nyalakan sukacita,
1: tebarkan kasih,
2: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati. Ya!

Sahabat Iktus, setiap manusia pasti tidak luput dari masalah. Mulai dari yang berat sampai yang ringan. Masalah bisa datang bergantian. Namun, dalam iman, kita jangan putus asa ketika menghadapi semua itu. Mari kita membangun harapan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Apapun penyebab persoalannya, asal kita berserah, tangannya akan terulur menolong kita. Harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan lebih besar daripada permasalahan kita. Mari sahabat, kita memohon agar perasaan, nalar dan kehendak kita dibimbingnya saat kita berada dalam badai kehidupan. Hingga pada akhirnya, kita melihat pertolongannya dan memuji namanya dalam sukacita. Juga, kita mesti terus berbenah diri, sebab banyak kekurangan dan dosa dalam hidup kita.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

sahabat Iktus, kendala kehidupan itu tidak selalu berupa ancaman fisik belaka. Akan tetapi, banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat mematikan kehidupan rohani, melemahkan batin, menghilangkan damai sejahtera, dan juga membatasi kemerdekaan kita. Sahabat, bisa saja masalah itu muncul dalam rupa persoalan ekonomi, pekerjaan, relasi, juga kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lain. Dalam situasi seperti itu, kita bisa meminta tolong kepada orang lain, seperti kepada orang tua, pendeta, dan lain sebagainya. Namun, mereka bukan jaminan bahwa jawaban akan segera tersedia. Sahabat Iktus, walaupun begitu, kita tidak sendirian. Kita mempunyai pemimpin agung, yakni Allah kita. Ia adalah tempat penguatan kita yang sempurna. Apapun persoalan yang muncul, kita mampu menghadapinya dengan kuat, karena Tuhan yang senantiasa memimpin kita.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Godaan untuk tidak setia adalah salah satu ancaman besar dalam kehidupan. Kita sering tidak setia kepada Tuhan. Ya, mungkin juga ada yang tidak setia kepada pasangan, keluarga, atau bangsa dan negara. Padahal, sikap tidak setia akan menimbulkan duka cita. Sebab ada pihak yang tersakiti karena merasa dikhianati. Allah itu setia. Kesetiaannya tampak nyata dalam berkat dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, kita pun harus setia kepadanya. Mari sahabat, kita memohon kekuatan kepadanya agar bisa menjaga kesetiaan. Sebab kesetiaan kepada Allah yang akan membawa kita dalam sukacita dan damai sejahtera. Di sepanjang hidup ini, mari kita setia kepada Tuhan, walaupun ada kenikmatan dan kenyamanan di sekeliling kita.

Dua baris pertama dari Kidung Jemaat 118 berbunyi, sungguh mulia, berkarunia hari Natal yang kudus. Namun sebenarnya himne ini pada awalnya tidak diciptakan sebagai lagu Natal. Jadi bagaimana ceritanya hingga saat ini himne ini menjadi salah satu himne yang populer dinyanyikan di hampir setiap kebaktian dan perayaan Natal? Pencipta asli himne ini adalah Johannes Daniel Falk, seorang penulis, pengajar, dan penerbit. Namun, ia lebih dikenal sebagai The Orphan Father atau Bapak Anak Yatim Piatu dari Weimar. Ia lahir pada tanggal 28 Oktober 1768 di Danzig, Polandia. Setelah kehilangan 4 dari 7 anak-anaknya karena terkena demam penyakit tifus, ia mendirikan Rettungshaus für verwahrloste Kinder atau rumah perlindungan untuk anak-anak terlantar atau yang lebih dikenal sebagai Falkse Institut di Weimar, Jerman. Di sanalah ia menemukan panggilan hidupnya yang sesungguhnya, yaitu untuk merawat dan mengajar anak-anak dari berbagai kalangan tanpa pandang bulu. Pada tahun 1815, ia menulis sebuah himne yang didedikasikan untuk anak-anak di panti asuhan yang didirikannya tersebut. Himne tersebut berjudul Aller Drei Feiertagslied atau lagu untuk tiga hari raya, yang berisi tiga bait yang masing-masing menceritakan tentang salah satu dari tiga hari raya Kristen, yaitu Natal, Paskah, dan Pentakosta. Melodi untuk himne ini diambilnya dari sebuah himne Katolik yang pengarangnya tidak dikenal, yang berjudul O Sanctissima atau Yang Maha Kudus. Setelah ia mendengar lagu tersebut dinyanyikan oleh Pietro Granucci, seorang anak yatim piatu yang berada di bawah asuhannya. Himne O Sanctissima sendiri berasal dari tradisi yang lebih tua lagi, yaitu nyanyian para nelayan Sisilia yang memohon perlindungan dari Bunda Maria, yang dianggap sebagai pelindung para nelayan. Karena itu, melodi ini sering disebut sebagai Sicilian Mariner's Hymn. Setelah Falk meninggal pada tanggal 14 Februari 1826 di Weimar, seorang asistennya yang bernama Heinrich Holzschuher mengembangkan himne ini dan menambahkan masing-masing dua bait lagi untuk setiap hari raya. Sehingga lengkapnya himne ini menjadi 9 bait. Masing-masing 3 bait untuk Natal, 3 bait untuk Paskah, dan 3 bait lagi untuk Pentakosta. Dalam perkembangan selanjutnya, hanya 3 bait pertama saja yang bertahan dan terus dinyanyikan sampai saat ini. Sedangkan 6 bait yang lain tidak lagi dinyanyikan. Dan akhirnya himne ini menjadi lagu Natal. Teks himne ini sederhana sekali dan tidak mengacu atau berdasar pada ayat Alkitab tertentu. Hal ini dapat dipahami karena awalnya memang himne ini diciptakan untuk mudah dinyanyikan oleh anak-anak. Lirik bait pertama sampai ketiga hampir identik, kecuali pada baris ketiga di setiap bait saja yang berbeda. Namun demikian, walaupun himne ini tidak mengutip ayat Alkitab,

Himne ini menjadi salah satu himne populer yang dinyanyikan sebagai nyanyian penutup rangkaian kebaktian malam Natal di gereja-gereja di Jerman. Dari Jerman, himne ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan berbagai bahasa dunia, termasuk Indonesia. Hingga saat ini kita pun dapat ikut berkata, "Mari bernyanyi dengan merdu."

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi.

saya tidak

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 86 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Ingatkah Anda ketika pertama kali Anda menyerahkan diri kepada Kristus? Bagaimana perasaan Anda pada waktu itu? Mungkin ada rasa bahagia, sukacita, semangat, dan gairah yang meluap-luap ingin mempersembahkan semua yang Anda miliki untuk Tuhan sebagai ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Nya. Masihkah perasaan itu ada hingga saat ini? Atau apakah itu sudah memudar seiring dengan waktu? Himne berikut ini mungkin dapat mengingatkan kita kembali apa artinya memiliki komitmen untuk mendedikasikan seluruh

Karena lahir dalam keluarga pendeta, ia dapat dianggap sudah menjadi Kristen sejak lahir. Namun menjelang usia 37 tahun, sebuah peristiwa mengubah hidupnya. Pada saat itu, ia membaca sebuah buku berjudul All for Jesus yang menekankan pentingnya menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam setiap aspek kehidupan. Buku itu menyadarkannya bahwa selama ini ada yang kurang atau kosong dalam hidupnya sebagai orang Kristen. Dan tidak lama kemudian, pada Minggu Advent tanggal 2 Desember 1873, ia mengalami apa yang disebutnya sendiri sebagai true consecration atau pengudusan yang sejati. Dan sejak saat itu ia mendedikasikan ulang hidupnya kepada Kristus. Beberapa bulan kemudian ia mengadakan kunjungan selama 5 hari ke sebuah rumah. Di sana ia bertemu dengan 10 orang. Beberapa di antaranya belum menjadi Kristen dan sudah lama didoakan. Sedangkan sisanya sudah menjadi Kristen namun belum merasakan sukacita hidup sebagai orang Kristen. Dalam hatinya timbul dorongan kuat dari Roh Kudus untuk berdoa, Lord, give me all in this house. Tuhan, berikan kepada saya semua orang di rumah ini. Kemudian ia mulai bersaksi kepada mereka, dan Tuhan mengabulkan doanya. Sebelum 5 hari kunjungan itu berakhir, semua orang dalam rumah itu merasakan jamahan Tuhan dan menyerahkan diri kepada Kristus. Pada hari terakhir kunjungannya, pada tanggal 4 Februari 1874, Francis merasakan sukacita yang luar biasa. Malam itu ia tidak dapat tidur dan terus-menerus memuji Tuhan, hingga terciptalah sebuah syair yang akhirnya menjadi himne yang berjudul Take My Life and Let It Be, atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia, Tuhan Ambil Hidupku. Himne yang sering disebut sebagai consecration poet atau syair pengudusan ini terdiri dari 6 bait, dan setiap baitnya terdiri dari 2 baris, sehingga seluruhnya ada 12 baris. Di dalam bahasa aslinya, setiap baris diawali dengan frasa take my, sehingga seluruhnya ada 12 frasa take my yang mewakili setiap aspek dalam hidup kita yang harus diserahkan dan ditundukkan kepada Tuhan ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dikuduskan bagi kemuliaannya. Aspek-aspek itu antara lain adalah waktu, tangan, kaki, bibir, suara, harta, akal budi, kehendak, hati, kasih, serta diri kita seutuhnya. Dari waktu ke waktu, Francis sering menggunakan himne ini dalam perenungannya sendiri, khususnya setiap tanggal 2 Desember ketika ia mengenang kembali komitmennya untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pada suatu kesempatan, ia

Body, yang oleh Yamuger diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi buatlah suaraku hanya mengagungkanmu dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Setelah merenungkannya, ia memutuskan untuk berhenti menyanyi pada acara-acara sekuler dan mempersembahkan suaranya dan permainan pianonya yang indah hanya untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Jika himne ini dinyanyikan secara lengkap di gereja, akan indah sekali jika bait ketiga ini dinyanyikan secara akapela, yaitu tanpa iringan musik sama sekali, sehingga hanya suara manusia yang menonjol, supaya umat dapat lebih menghayati maknanya. Pada kesempatan yang lain, ia merenungkan baris pertama dari bait keempat yang berbunyi, "Take my silver and my gold, not a mite what I withhold," atau dalam versi terjemahan bahasa Indonesia berbunyi, "Harta kekayaanku jadi alat bagimu." Selama ini Frances sudah sering menyumbang untuk pelayanan misi. Namun pada saat itu ia merasakan dorongan untuk melakukan lebih, melangkah selangkah lebih jauh. Kemudian ia memutuskan untuk mengirimkan seluruh koleksi perhiasannya ke sebuah badan misi. Kepada seorang temannya ia menulis bahwa ia tidak membayangkan bahwa ia memiliki begitu banyak perhiasan. Ia mengemas hampir 50 kotak perhiasan. Dan belum pernah sebelumnya ia merasakan sukacita yang luar biasa seperti saat ia mengirimkan kotak-kotak tersebut. Frances bukan hanya mengarang sebuah himne atau sekadar menulis lirik-lirik kosong.

tong belaka. Tapi ia sungguh-sungguh menghidupinya. Himnenya adalah cerminan dari hidupnya. Dan sepanjang hidupnya ia benar-benar mempersembahkan dirinya sebagai kurban persembahan yang telah dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Sayang usianya tidak panjang. Pada usia 42 tahun, Francis meninggal dunia karena peritonitis.

melodi himne ini. Pada awalnya, himne ini dinyanyikan dengan sebuah tune yang bernama Patmos, yang digubah oleh ayahnya sendiri, William Henry Heffernan. Dan Francis sendiri dalam sebuah suratnya kepada seorang editor mengatakan bahwa ia berharap himne ini dinyanyikan dengan tune ayahnya tersebut dan tidak dengan tune yang lain. Namun dalam perkembangannya kemudian, mungkin karena begitu populernya himne ini, banyak orang mulai memasangkan himne ini dengan tune-tune atau melodi-melodi yang lain. Bahkan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, himne ini muncul dalam setidaknya 5 versi melodi yang berbeda. 3 versi terdapat dalam buku Kidung Jemaat terbitan Nyamuger, dan 2 versi lagi dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru terbitan Sinode GKI. Versi asli yang menggunakan tune Patmos gubahan William Henry Havergal terdapat dalam Kidung Jemaat 365A. Melodinya sederhana dan menimbulkan kesan tenang dan meditatif. Namun yang lebih dikenal dan lebih sering dinyanyikan adalah versi yang menggunakan tune Handel yang digubah oleh Henry Abraham Caesar Malan, seorang pendeta Protestan dari Swiss. Versi ini sedikit lebih cepat dan riang dengan ketukan 2/4. Juga lebih melodius dan lebih panjang, sehingga frasa terakhir harus diulang 2 kali. Dan ini juga memberi kesempatan kepada umat untuk merenungkan sekali lagi kata-kata yang terdapat di dalamnya. Versi ini terdapat dalam Kidung Jemaat 365B. Dan versi inilah yang akan kita dengarkan dalam video ini. Versi lainnya adalah Kidung Jemaat 365C yang digubah oleh Justin Henry Knecht. Nyanyikanlah Kidung Baru 181A adalah versi yang menggunakan tune yang disebut Yarborough. Dalam melodi ini ditambahkan refrain yang berbunyi Lord, I give my life to thee, thine forevermore to be. Dan diterjemahkan menjadi kuserahkan hidupku agar jadi milikmu. Dan satu lagi versi yang menggunakan melodi yang digubah oleh Mozart dan terdapat dalam Nyanyikanlah Kidung Baru 181B. Versi mana yang lebih Anda sukai? Atau mungkin Anda menemukan versi melodi yang lain lagi? Atau bahkan mungkin tertarik untuk mengubahnya sendiri? Silakan kirim komentar pada video ini. Namun bagaimanapun cara kita menyanyikannya, pesan utama himne ini sangat jelas, yaitu jika kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan, maka tidak ada satu pun bagian dari hidup kita yang tidak layak dipersembahkan kepadanya. Karena ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Ia akan menguduskan hidup kita untuk dipakai

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan

0: kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Selamat sore, apa kabar sahabat sekalian? Tentu saja Elizabeth di sini mengharapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, tetap terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang sudah tidak punya acara lagi dan beristirahat sore hari ini, menikmati sore yang sudah tidak terlalu panas seperti tadi ya. Dan kita sungguh mengucap syukur udah bisa jemur-jemur nih tadi. Mungkin jemur pakaian, mungkin jemur bantal guling atau jemur kasur. Ya, selamat sore, selamat menikmati sore yang teduh ini dengan hati penuh ucapan syukur karena kita memiliki Juru Selamat yang hidup, yang terus mengasihi dan memperhatikan segala kebutuhan kita. Dan dia juga yang memenuhi dan melengkapi segala kebutuhan kita. Selamat sore Bu Rini, Bu Shirley, Bu Aris di Pancakarya, Ibu Ho Chu Ing, Ibu Deborah Yuliana, Ibu Herling di Ngubuk, Ibu Marina, juga Ibu Deborah di Citarum, Ibu Marlina, selamat sore. Ibu Uu yang ada di Cimanu, Ibu Katrin, Pak Agus di Telogosari, Mbak Nini Sri, Ibu Sisilia, Ibu Nyoman, Ibu Agnes, Ibu Yuni yang ada di Kencono Wungu, semuanya tentu sedang menikmati sore hari ini dengan mungkin secangkir teh atau secangkir kopi dan teman-temannya. Ya, Cik Meten, apa kabar? Ibu Hokengwa, Ibu Elizabeth Nini, Ibu Sri yang ada di Hasanuddin, Mbak Santi, Gilda Ingrid Wijaya, Natalia di Demang Banyu, lalu Ibu Ning Rudi Gabriel, Mbak Tri di Demak, Ibu Alex Citra Jutrisno, Ibu Hana di Kijang, Ibu Maria, Ibu Wijayanti, Pak Yohanes Marjuki, juga Ibu Walan, Bunda Yul Sihombing di KL, Pak Lili Subagio, kok lama enggak WA saya lagi ya? Tetap sehat ya, Pak Warsono juga, Pak Priyono, Ibu Lia di Kampung Ligu, lalu Bapak Marjuki, Bapak Ibu Sila Solikin, Ibu Elisa Novita, Pak Bejo di Kendal, Pak Susanto.

dan Ibu Lini, Pak Daniel Hongbun dan juga Pak Handoko yang ada di Pasadena. Segera lagu yang pertama akan saya hadirkan ke ruang sahabat-sahabat sekalian, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah milik pemelihara hidup kita. Puji Tuhan.

0: Ner, kemarin posisi makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Sebab Allah kita sanggup, dengan iman kita pemenang. Amin. Mari sama-sama kita mau

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Oke. Selamat sore bagi yang baru aja gabung di 96.5 FM. Selamat menikmati sore yang cerah ini. Dan kita mau mengucap syukur untuk berkat Tuhan di setiap musim hidup kita. Teriring salam di lagu yang berikut ini untuk tadi mana catatan saya, untuk Esther Ariste Perwaningsih, Daud Makarios, Kristiati Pramestuti, Sri Yanti Beka, Agus Sunendro, Probo Maharsetyo, lalu Gabriel Mirsa Wicaksono, Saidi Se, Yohana Anggraini, Budi Hendro Yono, Yohana Ngatemi. Sahabat-sahabat, kalau sore kini dengerin radio Ictus enggak nih? Atau mungkin ada acara dengan teman-temannya nih ya. Selamat sore juga untuk Leonardo David, Agus Kristiono, Immanuel Yanuar, Iim Handoko, Budi Sutrisno, Lukas Setiawan, Karisma Budi Kusumo, Yulia Ernawati, Wiwin Kristianingsih, Rema juga, Rita Widiana, Sam Elizabeth Santoso, Thea Aristia, Yana Naya, Lili Nurmawati, Nancy Pandinata. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya bagi Radio Ictus ini. Selamat sore juga untuk Sophia Yonatan, Setioga Prano, Lisa Yukson, Maria Wahyu, Titik Pratini, Alin Lomboan, Tito Holly, Nila, Yohana Dewi, Nonok Prayitno, Sul, Adeline Susi, Widya Sari, Endah Kustiningsi. Selamat menikmati sore yang cerah ini dengan hati penuh ucapan syukur. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita, Dia limpah dengan kasih setianya. Selamat sore juga untuk Ekoning Steve, Esther Kito, Esther Daniati, Rina Setiawati, Kartika Rimba, lalu Sofia Martianing Tias, Purianto, Haryanti, Lim Hancong, Utami, Yunike Yeni Susanawati, Christine Widiati, Daud Amos Lui, Fernando Silalahi, Veronica Yulianti, Gunadi, apa kabar semuanya? Tentunya tetap setia dan semangat mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai Dia datang kembali. Halo Indah Kustiningsih, masih dengerin radio itu enggak nih? Juga Adeline Susi Widyasari. Terimalah salam saya lewat lagu yang berikut ini. Teriring salam juga untuk siapa ya tadi? Untuk Yoram Rinaldo di Jakarta Timur.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Untuk Bunda Gardiana, untuk Sri Yanti, Febe Kristiani, Abraham Febrianto, Diana Silaban, Nani Susiani, Rutian Arisandi, Rita Pambudi, Aswin PW, Edi Santoso, Setianto, lalu Furi Lelia Mira, Manoga Raja Guguk, ini masih di gereja atau udah di rumah nih. Untuk Monica Suki Hartati, Kuriake Satori, Warni Dendang, Agus Bagus, Kristiani Teresia Kateng, Mayu Dibayu, Rini Uti, Dedi Irianto, Peter Ferianto, selamat sore. Terima kasih banyak untuk setiap dukungannya bagi Radio Ictus. Selamat sore Foni, Amun Purnomo, Budi Santoso, Yoel Yosaki Putra, Edi Purwanto, Ellen Suryo, Ruth Aryani, apa kabar nih? Juga untuk Felix Rich, Nafisa Akila, Lani Elizabeth, Yaya Sajiwo, Meta Aslila, Ana Manulang, Noviana Dipiantari, Lukas Angkasa, Lukas Rumpaka, Andi Rustanto, Sugiyarti Titik, Maria Ningsi, dan Noviana Dipiantari. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat semua. Ya, masih ada yang ketinggalan apa enggak nih? Ya, saya harap semua sudah saya sapa menurut catatan saya. Halo, selamat sore juga untuk Ibu Tang Elizabeth Nini, lalu untuk yang selalu menunggu-nunggu suara saya. Ya, kalau kemarin saya pagi nggak ada suaranya karena ada perlu ada sesuatu yang harus saya lakukan, dan semoga sahabat-sahabat tidak kecewa. Ya, kita tentu akan berjumpa selalu lewat 96.5 FM, dan biarlah apa yang Tuhan telah memberikan kepada kita, memberkati kita dengan murah hati. Kiranya kita pun bermurah hati meneruskan berkat-berkatnya kepada sesama kita. Sahabat, penghormatan dan pengakuan kepada Yesus sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah bukti dari iman kita. Dia adalah segalanya bagi kita yang mengasihi Dia.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk di rumah Tuhan ini dengan sukacita. Dan kita membawa hidup kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah minggu pertama, minggu pembuka bulan keluarga, kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin.

Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 33 berbunyi demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin, amin, amin.

kasih Yesus. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama. Kita mau membagikan kasih dan damai Tuhan dengan memberikan salam atau tos kepada kanan dan kiri.

segalanya bagi setiap kita. Tetap bertepuk tangan kita nyatakan pujian berikutnya. Kasih Allah tak berkesudahan bagi kita.

keluarganya, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau berpegang pada sabda Tuhan yang membuat kita teguh melewati setiap musim kehidupan, seperti pujian yang sudah dinyatakan di back choir tadi.

kelas sekolah minggu. Kita akan mendoakan mereka. Jadi selama bulan keluarga ini, bulan Juli, anak-anak di awal ibadah bersama dengan kita. Dan kemudian pada waktu mendengar firman Tuhan, mereka akan mendengar firman Tuhan secara khusus, tapi kita akan mendoakan mereka. Mari anak-anak, agak ke tengah sayang. Sini, geser lagi sayang. Oke. Sini nak, geser lagi sayang. Sini lagi sayang.

mendoakan mereka ya. Seundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan arahkan tangan kita kepada anak-anak kita ini. Cucu-cucu kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena di gereja kami Engkau masih mempercayakan anak-anak ini untuk kami jaga fisik mereka, tapi juga sekaligus kami mengajarkan kepada mereka untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak ini ya Tuhan, sekalipun nampak di hadapan kami mereka lebih banyak tertawa, lebih banyak tersenyum, lebih banyak malu. Tetapi sesungguhnya di dalam keanak-anakan mereka, mereka memiliki pergumulan-pergumulan sendiri. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan mereka. Ketika nanti mereka akan mendengar firman Tuhan, ketika mereka akan mendengar cerita firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu, firman Tuhan itu yang akan menjadi pandu dalam hidup mereka, supaya dengan pergumulan yang mereka hadapi di usia mereka, mereka tahu bahwa ada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam kekuatan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan mereka. Anak-anak kami ini, cucu-cucu kami ini, mereka akan bertumbuh bukan hanya fisik mereka, tetapi juga akan bertumbuh kerohanian mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan anak-anak kami ini, cucu-cucu kami ini, keponakan-keponakan kami ini, hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga setiap guru yang akan mengajar mereka dalam hikmat dari Tuhan, mereka bisa mengajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati sayang ya, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati sayang ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati ya.

Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jika kita membuka media sosial hari ini Saudara, maka kita akan melihat karena kita disuguhi banyak sekali konten tentang relationship goal, tentang marriage goals gitu ya. Ada banyak ya berkenaan dengan apa? Goal-goal terhadap pernikahan, relationship goal yang muncul di media sosial kita. Kita akan mungkin melihat bagaimana foto-foto yang hadir dengan latar belakang kafe, rumah makan, taman-taman yang indah. Kemudian captionnya adalah romantic dinner with my husband, gitu ya. Romantic dinner with my wife, ya. Tapi caption itu sesungguhnya tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Satu orang mengatakan romantic dinner, tetapi satu orang mengatakan traumatic dinner, ya. Bukan makan malam yang romantis, tetapi makan malam yang mungkin menjadi sebuah pengalaman traumatis. Kenapa? Usai memposting terjadi pertengkaran yang sangat dahsyat di meja makan itu. Dan kemudian pulang dengan muka merengut, pulang dengan perasaan-perasaan terlukai, mendengar, menyaksikan bagaimana amarah memuncak justru di meja makan, di tempat yang sama di mana mereka mengambil foto tersebut. Dan kemudian pulang, mereka saling membelakangi satu dengan yang lain. Istri menghadap belakang, suami menghadap belakang, dan semua asik dengan gawai masing-masing. Betul apa betul, Saudara? Hah? Tolong angkat tangan yang sama seperti saya, Saudara. Punya pengalaman bukan romantic dinner, tapi traumatic dinner, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang sering kita lihat, ya. Kita nampaknya ingin sempurna di media sosial. Kita berpikir bahwa, oh, liburan akhir pekan yang estetik bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan suami. Makan malam yang romantis, tetapi justru itu menjadi sebuah pengalaman yang mengejutkan kita, bukan manis tetapi tragis. Dan dunia memang, dunia modern mendefinisikan pernikahan itu lewat hal-hal yang dengan kacamata romantis, ya. Apalagi dengan gawai yang sangat canggih sekarang, yang bisa membuat sebuah suasana yang biasa menjadi suasana yang sangat romantis. Suasana yang biasa saja tetapi oleh olahan AI atau mungkin oleh olahan kamera yang sangat baik, sehingga mempertunjukkan, memperlihatkan dalam display handphone kita bahwa kita sedang melewati masa-masa yang sangat baik. Dan kemudian ya, di dalam realitas urban hari-hari ini Saudara, maka dunia mendefinisikan pernikahan itu adalah sebuah performa, sebuah pertunjukan, sebuah penampilan. Penampilan atau performa yang memuaskan ego kita, memuaskan hasrat kita, kebutuhan kita. Kalau kita pergi ke satu tempat dan kemudian tempat itu bagus, maka entah laki atau entah perempuan kemudian mengambil pose begitu. Ini ada pose di sini. Saya enggak tahu sudah berapa banyak yang foto di sini. Ya. Sudah berapa banyak foto di sini? Ada yang sudah foto di sini? Belum. Oh, nanti mau foto ya. Saya yakin Saudara, ketika Anda di sini, ketika ngambil foto, Anda tidak akan sekali foto saja, Saudara. Foto laki belum gayanya begini. Laki gayanya begini. Laki gayanya begini. Semua gaya kemudian lihat dulu. Kurang api. Itu bisa 10 kali ambil foto, Saudara, sehingga yang ngantri di belakang kesuwen men nih. Ya, giliranku kapan? Kenapa? Karena kita mencoba mengambil angle, karena kita berpikir bahwa dengan mengambil foto, kita memuaskan orang yang akan like, yang suka dengan foto kita. Kita mendefinisikan pernikahan bahagia itu sebagai performa. Kita mendefinisikan pernikahan itu adalah penampilan. Tetapi mari kita jujur, kalau melihat realitas di balik pintu-pintu rumah kita, di balik pintu-pintu kamar kita,
entahkah kota besar atau kota berkembang seperti Semarang ini, kita akan melihat bahwa tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Kita melihat bahwa kehidupan kita yang rush, yang hustle culture, gila kerja, kita bangun pagi, berjalan ke tempat pekerjaan, mengalami macet selama di kantor dengan segala urusannya, pulang larut malam, dan kemudian kita mendapati bahwa kita sudah lelah, kita sudah kehabisan energi, karena semua energi kita tumpahkan di tempat pekerjaan kita selama perjalanan kita, dan energi yang tersisa kita bawa ke rumah, dan setelah itu kita tidak mendapatkan koneksi dengan istri atau suami kita. Secara administratif mungkin kita masih di atap yang sama. Secara administratif kita juga menerima tagihan PLN yang sama, tagihan listrik yang sama, tagihan-tagihan yang lain yang sama. Kita mungkin masih berada di ranjang yang sama, saudara. Secara administratif kita masih bersama. Namun secara emosional kita mengalami sebuah keadaan yang namanya emotional disconnection. Komunikasi menjadi sebuah gesekan. Komunikasi yang ada dalam keluarga kita adalah sindiran. Komunikasi dalam keluarga kita adalah keheningan. Saya tidak tahu apakah gambaran yang saya sampaikan ini mewakili keluarga saya, mewakili keluarga kita semua. Tapi mendengar cerita ini, mendengar cerita dari banyak orang, inilah gambaran sebenarnya keluarga-keluarga yang ada. Seorang teman saya, dia tinggal di Bogor dan dia harus istrinya bekerja di Jakarta. Dan dari Bogor perjalanannya lewat kereta itu bisa 2 jam, saudara. Kalau dia pakai mobil sendiri mungkin bisa lebih daripada itu, saudara. Dan ketika ada di kereta api itu padat, gesek-gesekan. Sampai di kantor sudah lelah, bekerja lagi sepanjang hari kantor, pulang perjalanan lelah sampai di rumah sudah kehabisan energi. Sampai kemudian kami mendengar bahwa mereka membeli sebuah rumah di Boyolali, ya, dari Jakarta, Bogor, kemudian mereka sekarang beli rumah di Boyolali. Bu, kampungnya apa, Bu? Ya, gak ngerti, saudara. Ya, jadi bayangin, saudara, kenapa? Itu ras. Hidup di Jakarta, sekitar Jakarta itu ras banget. Wow. Sampai mereka berpikir gak ada waktu untuk keluarga, dan kemudian mereka memutuskan tahun ini mereka ke Boyolali, tinggal di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini melalui sebuah surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mari kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai dengan ayat 33. Kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus membongkar ilusi romantisme modern

akan Kristus. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Saudara perhatikan, ada beberapa kata, seperti kepada Tuhan, seperti kepada Kristus, sama seperti Kristus. Ayat 24, karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena itu, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, sama-sama katakan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, Paulus memulai bagian ini dengan sebuah fondasi yang sangat krusial, sangat fundament, sangat penting. Dalam terjemahan yang lama dikatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara, di dalam terjemahan baru yang kedua dikatakan, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Rendahkanlah dirimu, tunduklah seorang kepada yang lain. Bapak Ibu, pernikahan bukan sekedar romantisme. Pernikahan itu adalah covenant. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Perjanjian yang kudus, yang pusatnya itu bukan kepada kita manusia, tapi pusatnya adalah kepada Kristus. Jadi Paulus membongkar ilusi pada zaman itu dan juga zaman sekarang berkenaan dengan pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar romantisme, bukan. Tetapi ini membawa sebuah standar yang baru terhadap pernikahan, yaitu kepada kerajaan Allah yang radikal. Paulus bilang, rendahkanlah, tundukkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu, mengapa banyak pernikahan modern runtuh atau mati di tengah jalan? Apa yang membuat sebuah impian pada waktu memasuki pernikahan itu adalah pernikahan yang romantis, pernikahan yang bahagia, tetapi kemudian runtuh, mati di tengah jalan atau dingin walaupun mereka secara administratif masih bersama-sama? Kenapa? Karena budaya kita mengajarkan bahwa utamakan dirimu. Sehingga jika tidak membahagiakan, ya udah tinggalkan. Yang kedua, budaya zaman itu dan juga zaman sekarang menuntut hak. Saya sudah bekerja, saya sudah banting tulang, saya sudah melakukan semua tugas-tugas saya seharian. Maka ketika pulang, maka kita menuntut pasangan kita, kamu harus mengerti saya. Jadi suami istri sama-sama menuntut haknya dipenuhi terlebih dahulu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kita berlabuh dengan tenang, pulang bisa mendapatkan ketenangan. Tetapi justru ketika kita masuk ke dalam rumah, itu adalah wahana, itu adalah tempat kita bertarung. Menjadi sebuah medan perang, ego masing-masing menuntut hak kita, menuntut diutamakan, menuntut dibahagiakan. Maka kemudian ketika Paulus memulai perikop ini,
ayat 21 menjadi sebuah

0: tunduklah seorang kepada yang lain. Di dalam apa, saudara? Di dalam apa? Takut akan Kristus. Ini yang pertama. Karena dengan kita takut akan Kristus, maka ego kita akan diruntuhkan. Tetapi ketika kita melakukannya tidak dalam, ketika kita masuk dalam pernikahan dan kita tidak mendasarkan pernikahan kita kepada takut akan Kristus, takut akan Tuhan, maka ego kita, diri kita yang akan menjadi puncak. Nah, baru kemudian di dalam ayat 22 Paulus kemudian mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sekali lagi, takut di dalam takut akan Kristus, ayat 21, ayat 22 dikatakan seperti kepada Tuhan. Saudara, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, panggilan para istri menghormati kepemimpinan suami di dalam Kristus. Memang secara alami, saudara, ketika seorang istri tahu bahwa suaminya memedulikannya, menempatkan kebutuhannya di atas kebutuhan pribadi suami, ketundukan bukan lagi sebuah beban, tetapi ketundukan adalah sebuah respon kasih yang alami, sebuah respon kasih yang aman. Mengapa tunduk? Di era modern saat ini, di mana istri bisa tampil mandiri secara finansial, nampaknya, saudara, tunduk kepada suami ini adalah sebuah pekerjaan, sebuah sikap yang teramat sulit, sangat-sangat sulit. Tetapi firman Tuhan masih menjadi relevan buat kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ketundukan ini menjadi sebuah tanda bahwa kita memiliki kasih. Ini adalah sebuah respon kasih. Ini bukanlah sebuah beban. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus supaya istri tunduk kepada suami, maka kita melihat ini sebagai semacam gear, ya, yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ketundukan timbal balik adalah sebuah penggerak, bukanlah penindasan. Ketundukan bukan karena inferioritas, bukan karena kita lemah. Kadang-kadang ketundukan disalahartikan sebagai seperti ketika kita masuk di ruang gereja, di depan itu sudah ada apa namanya, kaset gitu ya. Ya, biasanya ditulis welcome, dan kemudian kita menginjakkan kaki kita ke atasnya. Kita menggesekkan sepatu kita, sendal kita, baru kemudian kita masuk. Dan kita mengandaikan, kita memikirkan ketundukan itu sama seperti itu, keset kaki. Kita kehilangan identitas kita. Tetapi berbicara ketundukan di dalam Kristus, kita mengerti bahwa kalau saya tunduk bukan karena saya inferior, bukan karena saya lemah, bukan karena saya tidak setara, karena kita adalah setara. Laki dan perempuan setara di dalam Tuhan. Bahkan Paulus juga mengatakan bahwa kita sama. Dalam Galatia pasal 3 ayat 28. Kita setara, sama. Jadi kalau kita tunduk, ketika istri tunduk kepada suami, bukan karena dia lemah, bukan. Bukan karena dia inferior. Tapi berbicara tentang fungsi, berbicara tentang dukungan. Yang berarti bahwa dia menomorduakan hak pribadinya di bawah kebutuhan pasangan. Dan ini membutuhkan kerendahan hati, dan ini membutuhkan kerelaan hati. Tunduk bukan karena kita lemah, tetapi karena kita menghormati Kristus yang telah lebih dahulu menundukkan kehendaknya kepada Bapa. Sekali lagi, saudara, garis bawahi, sama seperti Kristus. Mari kita lanjut. Yang kedua, Paulus kemudian menyeimbangkan. Di awal dia mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-25, Paulus juga mengatakan, hai suami, kasihilah siapa? Kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Sekali lagi ada tambahan, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saudara, ini sebuah panggilan yang agung yang berbicara tentang kepemimpinan. Tapi kepemimpinan seperti apa? Kepemimpinan yang siap mati. Ini yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus ketika mengatakan kepada suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Ini berbicara tentang kepemimpinan yang siap mati. Budaya hari ini, budaya dunia mengajarkan pria untuk mendominasi. Budaya hari ini, budaya dunia menuntut dihormati, menggunakan power, menggunakan kekuatan. Tetapi panggilan Alkitab kepada para suami seperti saya, panggilannya adalah berbeda, saudara. Bahkan kalau kita melihat komposisi, saudara ya, komposisi bagaimana Paulus memberikan arahan instruksi kepada istri-istri dengan Paulus memberikan instruksi kepada suami-suami, itu komposisinya berbeda. Seperti dua kali lebih banyak Paulus menginstruksikan kepada para pria, kepada para suami untuk mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Dua kali. Yang pertama mengindikasikan bahwa ini penting sekali. Yang kedua membongkar ego para suami yang dari dunia zaman dulu sampai sekarang sifatnya mendominasi, menuntut untuk dihormati, menggunakan power dan kekuasaannya di dalam keluarga. Saudara dikasih oleh Tuhan, gak gampang. Itulah sebabnya Paulus sampai mengatakan porsinya dua kali lebih banyak memberikan instruksi dibandingkan dengan istrinya. Saudara, ini panggilan Alkitab, panggilan firman Tuhan bagi saya dan para suami yang ada di tempat ini. Paulus sedang menegur saya, Paulus sedang menegur para suami yang ada di tempat ini. Sementara istri dipanggil untuk tunduk, suami dipanggil untuk apa? Bukan hanya sekedar mengasihi, tapi mati. Coba yang istri-istri boleh ngomong kepada suaminya kalau ada di dekat. Panggilanmu bukan hanya sekedar mengasihi aku, tapi mati untuk aku. Istri gak berani ngomong ya. Ya pendeta lah yang ngomong. Hai suami-suami, Anda tidak hanya sekedar mengasihi, tapi juga mati. Karena Kristus mengasihi, bahkan menyerahkan hidupnya bagi jemaatnya. Dan kasih Kristus menjadi dasar atas semuanya. Mematikan ego, keinginan pribadi demi kesejahteraan istri adalah bagaimana kita meniru Kristus yang melayani, membasuh kaki muridnya. Dan sekali lagi, mati bagi mereka yang dibasuh oleh Kristus. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan di dalam ayat yang ke-31 saudara, ayat 31 berkata begini, ini sebuah kutipan yang merujuk kepada Kejadian pasal 2. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, ini sebuah hal yang menarik ketika Paulus mengutip dan menegaskan kembali tentang rencana agung Allah terhadap keluarga, rencana agung Allah terhadap pernikahan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saudara, dikatakan sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini tidak berarti bahwa ketika kita bersatu kita kehilangan kepribadian unik kita. Tidak, saudara. Kita tetap menjadi suami seperti karakter seperti ini. Kita tidak kehilangan karakter dan kepribadian unik kita, saudara. Tetapi ketika kita menjadi satu, itu berarti kita belajar mengantisipasi kebutuhan pasangan kita. Itu berarti kita merawat pasangan kita seperti kita merawat diri kita sendiri. Ada yang hari ini datang ke rumah Tuhan yang tidak mandi? Ada? Ada? Tolong angkat tangan. Jangan angkat tangan, malah makin kemana-mana baunya, saudara. Ada yang datang ke gereja dan kemudian memakai baju yang seminggu tidak diganti? Tolong angkat kaki. Ya. Ya. Kita datang merawat diri kan? Mandi gitu ya. Kemudian datang kemudian menggunakan baju yang terbaik. Kenapa? Karena kita merawat diri kita. Dan Paulus mengatakan bagaimana ini harus terjadi. Suami mengasihi istri, merawat. Sama seperti dia menjaga, merawat, mengasihi dirinya. Merawat. Dan saling membantu menjadi pribadi terbaik sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan. Saudara, baru kemudian menjadi bersatu. Kita tidak kehilangan karakter kita. Kita tidak kehilangan keunikan kita. Tidak. Tidak. Saya dengan istri saya dua pribadi yang berbeda, bertolak belakang, saudara. Istri saya cerewet. Saya banyak pendiamnya, saudara. Tapi sekarang, ya, masih sama, saudara. Istri saya cerewet dan saya masih pendiam. Saya tidak tiba-tiba muncul menjadi orang yang kemudian ekstrovert dan kemudian gampang bercerita, hahaha, enggak, saudara, enggak. Saya tetap seperti saya. Tetapi menempatkan diri untuk menjadi pribadi yang kemudian menolong, encourage agar pasangan kita muncul sebagai pribadi terbaik sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, pernikahan bukanlah sebuah kontrak sosial. Pernikahan bukanlah sebuah hanya sekedar sebuah tindakan administrasi. Bukan, saudara. Tetapi pernikahan itu adalah sebuah perjanjian kudus. Kalau kita terjebak melihat pernikahan hanya sebagai sebuah kontrak sosial, hanya sebuah persyaratan administrasi yang menyatukan laki-laki dan perempuan, maka kita akan menemukan banyak hal yang akan membawa keluarga pernikahan kita kepada kehancuran. Apa beda kontrak sosial dengan covenant? Kalau kontrak sosial, dasar relasinya adalah apa? Performa. Pemenuhan hak pribadi. Tetapi kalau pernikahan itu sebagai covenant, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka dasar relasinya adalah kesetiaan yang tak bersyarat. Waktu kita menikah, Pak Peter dulu menikahkan kita gitu ya, memberkati kita, kemudian kita berjabat tangan di atas Alkitab, kemudian mengatakan, saya Jackson Rumahgit mengambil engkau Foni sebagai istriku yang sah dan satu-satunya sebagai istri. Dalam keadaan apa, saudara? Suka dan duka. Dalam keadaan apa? Sehat dan sakit. Dalam keadaan apa? Kaya dan miskin. Dalam semua keadaan. Jadi kalau sebuah kontrak sosial itu bersyarat banget, saudara. Kamu tidak membahagiakan saya, maka udah saya tinggalkan. Tetapi karena ini sebuah covenant, maka kesetiaannya tak bersyarat, saudara. Tak bersyarat. Kalau kontrak sosial,
1: maka respon terhadap kegagalan, jika kamu mengecewakan, saya berhak pergi. Kamu mengecewakan saya berhak pergi. Karena tidak sesuai dengan kontrak. Tapi kalau kita melihat pernikahan kita sebagai covenant, sesuai dengan Alkitab, maka ada kegagalan, kita ampuni. Ada kegagalan, kita menjadi bagian yang dipakai Allah untuk memulihkan pasangan kita. Kenapa? Karena itu merefleksikan kasih Kristus. Kalau kontrak sosial, maka pernikahan fokus utamanya adalah apa yang bisa saya dapatkan. Tapi kalau kita melihat pernikahan kita sebagai covenant, maka kita fokus utamanya adalah bagaimana saya bisa melayani kamu. Mari bersama kita ucapkan kalimat yang paling bawah. 1, 2, 3. Pernikahan Kristen bukanlah kontrak yang didasarkan kepada performa, melainkan kepada covenant, perjanjian yang berpusat pada pengorbanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus kemudian mengatakan di ayat 32, rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Keluarga saya, keluarga saudara, itu adalah sebuah proklamasi kepada dunia. Proklamasi kepada dunia. Rumah harus menjadi safe haven. Rumah harus menjadi tempat yang aman bagi orang yang ada di dalamnya. Rumah harus menjadi tempat di mana orang-orang yang masuk ke dalamnya, orang-orang yang tinggal di dalamnya, itu merasakan aman secara emosi, aman secara fisik, aman secara rohani. Dia masuk, dia merasakan bahwa ini adalah surga bagi aku. Jangan sampai kemudian orang-orang yang ditinggal, orang-orang yang ada dalam rumah itu berpikir lebih enak di luar rumah daripada di dalam rumah. Lebih enak di kafe daripada di dalam rumah. Kenapa? Kalau aku masuk ke rumah, aku ketemu dengan dia, mencekno tenan pak. Tahu ya mencekno ya? Itu bahasa apa itu ya? Hah? Terus Surabaya? Bu, saya gak ngerti ya itu bahasa. Mencekno pak, aduh lihat mukanya dia, aduh pak. Ya, itu bukan romantik pak, itu traumatik ketika aku masuk rumah. Aku akan ketemu dengan mukanya yang kecut. Aku akan ketemu dengan kata-kata yang tajam, yang pedas, yang menyakitkan. Aku lebih enak di luar pak daripada di rumah. Tapi hari ini sebuah panggilan buat saya, sebuah panggilan buat saudara. Jadikan rumah kita adalah safe haven, tempat yang aman bagi anak-anak kita bertumbuh, bagi istri kita yang kita kasihi, dan bagi suami kita yang kita hormati. Anda mau melakukannya? Anda mau? Mau? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kepada kami semua akan kesucian lembaga pernikahan. Mengingatkan kepada kami suami dan istri bagaimana kami harus membangun kembali, menyusun ulang pola relasi kami di dalam keluarga. Bagaimana kami menyusun ulang fokus kami di dalam keluarga kami. Hamba berdoa bagi setiap suami yang ada di tempat ini. Hamba berdoa bagi setiap istri yang hadir di rumah Tuhan ini. Hamba berdoa khusus bagi mereka yang sedang mengalami krisis, yang sedang mengalami kejenuhan di dalam keluarga, yang sedang mengalami kelelahan karena hustle culture. Berdoa bagi setiap suami istri, keluarga-keluarga tempat ini yang mengalami keputusasaan karena luka akibat komunikasi. Kami berdoa, hadirlah Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa mewakili semua jemaat. Ampunilah ego kami ya Tuhan. Ampunilah kami para suami kalau selama ini kami karena budaya dunia yang mengutamakan otoritas, mengutamakan kekuasaan, mengutamakan dominasi, kami bawa budaya itu ke dalam keluarga kami sehingga kami berlaku mendominasi keluarga kami. Kami berlaku sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam keluarga kami. Yang pada akhirnya itu membawa luka yang dalam kepada istri kami. Yang membawa luka yang dalam kepada anak-anak kami. Pulihkan keluarga kami. Pulihkan keintiman yang hari-hari ini hilang dalam keluarga kami. Mampukan kami para suami untuk mengasihi dengan kasih yang siap mati, siap berkorban, sama seperti Kristus yang mengasihi dan berkorban, menyerahkan dirinya untuk jemaatnya. Dan kiranya juga Tuhan mampukan para istri untuk belajar tunduk dengan rasa hormat, dengan kerelaan hati. Seberapapun status yang kami miliki di perusahaan, di tempat kerja, seberapapun gaji, honorarium yang kami terima bahkan mungkin melampaui dari suami kami, Tuhan tundukkan kami di kaki salib-Mu supaya kami bisa tunduk kepada suami kami. Kami berdoa, jauhkan rumah tangga kami, jauhkan rumah tangga kami, keluarga kami dari perpecahan, perpecahan administratif, perpecahan secara emosional, perpecahan secara relasi. Satukan kami kembali dan jadikan keluarga kami, pernikahan kami, rumah kami sebagai bait-Mu, sebagai rumah-Mu yang penuh damai, yang menjadi tempat yang aman, menjadi safe haven, yang kemudian itu bisa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita akan mengikrarkan komitmen kita, komitmen kemuridan, dan kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
2: Jemaat kekasih Tuhan, kita para istri telah dipanggil untuk tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Dan juga, wahai bapak-bapak, kita telah dipanggil juga.

dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Panggilan telah dilayangkan. Sekarang menunggu respon dari kita semua. Setiap kita yang ingin merespon, hai suami, aku ingin mengasihi istri seperti Kristus mengasihi dan menyerahkan nyawanya. Hai istri yang dipanggil dan mau respon, saya akan tunduk menghormati suami sama seperti Kristus taat kepada kehendak Bapa. Yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang penuh kasih, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

0: Tuhan berkati, selamat hari Minggu.
1: Sahabat Iman tadi, ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Tuhan memberkati.

弟兄姊妹们平安。今日的聚会是奉靠三一真神圣父圣子圣灵的名，阿们。

0: 各位兄弟姊妹们，大家主日平安。
1: Saudara-saudari salam。
0: 很多说粤语的年轻人都知道一部很有名的香港电影，叫《春娇与志明》。
1: Jadi ada banyak orang yang bisa berbahasa Kantonis tahu ada sebuah film Hong Kong, judulnya ada Love in a Puff atau Cinta Sesaat。
0: 这部电影呢，刻画了现代都市里一种很常见的感情状态，叫做暧昧。
1: Jadi film ini menggambarkan kisah percintaan dalam kehidupan kota zaman modern itu, yaitu hubungan yang serba tidak jelas, serba sepintas.
0: 什么是暧昧呢？就是凭感觉却不负责任。
1: Kasih yang sepintas itu seperti apa? Hanya mengandalkan perasaan tapi tidak ada tanggung jawab.
0: 今天大家开心有感觉就在一起。
1: Jadi kalau hari ini kita happy, kita senang, ya kita bersama.
0: 明天平淡了，觉得累了，没感觉了，就立刻冷战，抽身离开。
1: Jadi kalau sudah rasanya tawar, ya kan tidak melelahkan, perasaan itu hilang, ya sudah putus.
0: 这就叫感觉在，爱就在，感觉没就分手。
1: Yaitu yang dikatakan, yaitu kalau ada perasaan, ada masih connect.Ada cinta, tapi kalau tidak ada ya sudah berpisah.
0: 弟兄姊妹，我们看到年轻人这种快餐爱情可能会摇头。
1: Dan mungkin kita melihat kasih yang serba instan, seperti siap saji, cepat saji, kita mungkin geleng-geleng kepala.
0: 但请大家静下心来想一想，今天我们很多基督徒跟主耶稣的关系是不是也像极了这种凭感觉的暧昧？
1: Tapi coba kita introspeksi, apakah hubungan kita dengan Tuhan hari ini juga seperti cinta sesaat ini, hanya mengandalkan perasaan, kalau kita tersentuh, kita cinta Tuhan.
0: 我们在灵修、读经、祷告的时候，也依赖所谓的感动。如果今天听了一首好诗歌，听了一篇让人流泪的讲道，我们心里火热，就觉得圣灵大大与我们同在。
1: Jadi kita melihat kalau hari ini kita rasa Tuhan menggerakkan hati kita, mendengarkan lagu-lagu yang menyentuh kita, kita rasa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat baik.
0: 但是一旦回到生活里，带孩子的劳累，工作的疲惫，我们翻开圣经，就觉得像喝白开水，祷告两句就打瞌睡。
1: Jadi kalau kita rasa sudah capek pulang ke rumah, kemudian juga doa hanya mungkin 1-2 kalimat sudah selesai.
0: 这时候呢，我们就会说，哎呀，今天没感动，主好像离我很远，算了吧，今天不读了，不祷告了。
1: Jadi kelihatannya Tuhan itu jauh dari kita, ya kan rasanya ya sudahlah doa 2 kalimat selesai saja.
0: 于是呢，放下圣经，拿起手机，开始刷短视频。
1: Jadi Alkitabnya ditaruh, kemudian mulai pegang HP dan mulai scroll, lihat HP.
0: 这些事物呢，对感官刺激很大，更容易使我们得到满足。
1: Jadi kelihatannya dengan scrolling HP, melihat HP, kita lebih mudah mendapatkan kepuasan.
0: 相比之下，灵修实在太枯燥了。很少经历到那些属灵的弟兄姊妹所宣称的亮光。
1: Jadi rasanya kok saat itu begitu berat, bahkan dari saat itu untuk mendapatkan pencerahan kok berat sekali.
0: 我们以为自己在渴慕神，其实很多时候我们只是在渴慕神带给我们的好感觉。
1: Jadi rasanya kita tuh rindu pada Tuhan, tapi sebenarnya kita hanya rindu Tuhan memberikan perasaan yang enak, yang nyaman, berkat.
0: 只要一没感觉，我们就会向神关上心门。
1: Jadi kalau tidak ada perasaan, tidak merasakan apa-apa, kita langsung tutup pintu kita dengan Tuhan.
0: 今天呢，我们要来看雅各书的5:2-6:2。
1: Jadi hari ini kita mau lihat di pasal 5 ayat 2 dari Kidung Agung.
0: 雅各呢？首先是一首婚姻爱情诗。
1: Jadi sebenarnya Kidung Agung ini adalah untuk percintaan, untuk pernikahan.
0: 然而呢, 从教会历史来看, 许多教父和神学家 都将其视为基督与教会关系的预表。
1: Jadi banyak para teolog yang mengatakan ini sebenarnya menggambarkan hubungan antara orang percaya kita dengan Tuhan.
0: 即新郎良人 象征着爱我们的主耶稣, 新妇象征着我们每一位信徒。
1: Yaitu hubungan antara kita dengan Tuhan, sedangkan pihak mempelai lelaki itu adalah Tuhan, mempelai wanita itu adalah kita, orang percaya.
0: 这段经文呢, 记载了新妇 在夜间寻找良人的一幕危机。
1: Jadi ini menceritakan bagaimana mempelai pria itu mencari mempelai wanita.
0: 在雅各5章2到3节里, 新妇在夜里睡觉。
1: Jadi pada ayat ini dikatakan bahwa si mempelai wanita itu sudah tidur, terbangun karena kekasihku mengetuk, yaitu Tuhan yang mengetuk.
0: 这时候呢, 新郎冒着夜晚的露水，满怀爱意来敲门。
1: Jadi dia kepalaku, kepala Tuhan, mempelai pria itu penuh dengan embun, rambutku penuh dengan tetesan embun malam, dan dia mengetuk pintu.
0: 可是新妇怎么回答呢?
1: Tapi bagaimana mempelai wanita itu menjawab?
0: 她说,我脱了衣裳,怎能再穿上?我洗了脚,怎么能再玷污呢?
1: Mempelai wanita menjawab, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula?
0: 大家看,这就是我们很多时候的写照。我们觉得今天已经累了,宗教的本分也已经做完了。我们不想为了主耶稣打破自己的束缚日子。
1: Jadi itu adalah gambaran kita. Kita rasanya sudah capek, liturgi atau kebiasaan adat bersaat teduh itu harus dilakukan. Jadi kita rasanya mau menutup pintu, sudah enggak ada waktu untuk Tuhan lagi.
0: 这种心态呢, 成为我们拒绝耶稣掌管我们生命的借口。
1: Jadi ini menjadi alasan kita untuk menolak Tuhan Yesus mengontrol hidup kita.
0: 接着呢, 经文到了最动人的一幕。
1: Jadi berikutnya adalah suatu kisah yang lebih menyentuh lagi.
0: 新郎也就是主耶稣把手从门孔里伸进来，那是一双被我们所被钉透的钉痕手。
1: Jadi yang berikutnya kekasihku adalah Tuhan itu sendiri memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hati mempelai wanita dan dia memasukkan tangan yang sudah ada luka bekas paku.
0: 当这双手摸过门栓时，他留下了墨药的汁水。
1: Dan pada waktu dia membuka pintu ini, dia meninggalkan yaitu cairan mur.
0: 在圣经里，墨药是用来膏抹死人的。 它代表着受苦与死亡，彰显了基督在十字架上的舍己之爱。
1: Jadi mur itu menggambarkan untuk mengurapi mayat, tetapi juga untuk menggambarkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita.
0: 这些带着受苦的印记，让妇人想起了良人为爱所付出的代价。
1: Jadi ini membuat mempelai wanita terpikirkan akan pengorbanan mempelai pria untuk mendapatkan cinta ini.
0: 心被恩感终于肯起来开门了。
1: Dan dia akhirnya tersentuh dan dia bangun membukakan pintu.
0: 对于今天的信徒而言，这也提醒我们，连我们今天能够有力量起来寻找主，也是因为。

0: lenyap. Bahkan tidak bisa diketemui, kupanggil tetapi tidak disahutnya.
1: 弟兄姊妹们，如果是凭暧昧的感觉、恋爱的春娇和志明，面对这种情况，肯定会说：“我都给你开门了，你还走？那拉倒吧，我回去接着睡。”
0: Jadi kalau cinta kita berdasarkan perasaan ini, saya sudah susah-susah membukakan pintu, tapi kamu tidak ada, lebih baik saya pulang, sudahlah, selesailah.
1: 但是这位新妇却没有，在听不到声音、看不见身影、完全没有任何好感觉的黑夜里，她甚至在街上被看守打伤了，她依然不顾一切的去寻找。
0: Jadi tetapi mempelai wanita ini apa yang dilakukan, walaupun sudah di tengah malam, larut malam, bahkan dia sempat di mungkin akan dipukuli oleh orang di jalan karena malam, dia tetap mencari mempelai pria ini.
1: 不仅如此呢，当城里的女子问他，你的良人到底有什么好，值得你这样找？
0: Bahkan orang yang bertemu dengan mempelai wanita di jalan ini menanyakan, untuk apa kamu mencari mempelai pria ini? Apakah dia begitu baik?
1: 他没有抱怨，而是滔滔不绝地大声宣告主耶稣的荣美。我的良人白而且红，超乎万人之上。
0: Jadi dia menjawab bahwa mempelai pria ini adalah sangat baik sekali. Itu melambangkan betapa baiknya Tuhan, betapa istimewanya Tuhan.
1: 我们今天呢，不需要过多看这段经文。
0: Jadi kita enggak usah lihat lebih banyak lagi.
1: 心腹的渴慕不是有感觉才会去爱，而是不管有没有感觉，哪怕主在黑夜里隐藏了，也要数算主的恩典，定义找到主。
0: Jadi si mempelai wanita ini tidak peduli apa yang terjadi, walaupun di tengah malam dia tetap mencari Tuhan. Jadi mengingatkan kita dalam kondisi apapun yang tidak baik, kita tetap harus mencari Tuhan.
1: 这就是基于因爱心所生的意志而产生的爱。
0: Dan ini adalah kasih yang timbul karena pengorbanan.
1: 弟兄姊妹们，我们常常误以为圣灵的做工 必须伴随着情绪的高涨或火热的感动。
0: Jadi kita sering berpikir bahwa pekerjaan Roh Kudus itu bekerja apabila kita merasakan sesuatu.
1: 然而，正如耶稣对尼哥底母所说的：“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来。”
0: Jadi ini seperti perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang lahir dari roh.
1: 往哪里去，凡从圣灵所生的也是如此。
0: Jadi segala sesuatu yang lahir dari roh itu juga sama.
1: 圣灵不止在激动、哭泣等高昂情绪中动工，他也在安静、毫无感觉的 状况里客观的去动工。
0: Jadi pekerjaan Roh Kudus bukan hanya pada waktu kita menangis, kita sedih, kita tersentuh, mungkin kita merasa bersyukur, tapi dia juga Roh Kudus juga bekerja pada waktu kelihatan hal-hal pada waktu hal-hal kondisi itu tenang.
1: 他并没有离开，不与我们同在，我们仍旧可以在圣灵中去灵修。
0: Jadi dia tetap berada bersama kita. Jadi dimanapun kita harus ingat untuk bersaat teduh dengan dia.
1: 历代教会中有两位专门教导灵修的长辈，即圣女大德兰和十字若望。
0: Jadi di dalam sejarah gereja ada dua tokoh yang mengajarkan tentang bagaimana saat teduh.
1: 他们指出这种凭感觉灵修的问题。
0: Dan mereka bercerita tentang saat teduh yang hanya berdasarkan pada perasaan.
1: 因为呢，圣灵许多深沉伟大的做工，往往不是在狂风暴雨的情绪发泄中，而是在那些安静、隐秘，甚至灵命枯干的时刻。
0: Jadi pekerjaan Roh Kudus bukan hanya pada waktu ada suatu hal yang istimewa terjadi, tetapi sering juga terjadi pada hal itu tenang.
1: 他们呢提醒我们两件非常

Mari sahabat kita satukan hati sebelum radio itu turun dari udara. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Radio Ictus berkesempatan untuk mengudara lewat 96.5 FM. Sekalipun belum sempurna ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur karena dari berita-berita yang disiarkan, berita baik, firman Tuhan yang diudarakan lewat 96.5 FM tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetap terus bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih bagi kami orang-orang percaya, kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan kami boleh tetap terus berakar dengan kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Engkau akan menolong agar perbaikan-perbaikan yang sedang dilakukan dan dikerjakan boleh berlangsung dengan baik, dan semoga secepat mungkin kami boleh mengudara dalam keadaan sempurna. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh peralatan kami yang ada dan perbaikan pemancar kami di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat yang tetap setia mendukung kami, baik di dalam doa, dana maupun daya. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami mau menyerahkan semuanya agar besok boleh kami pakai untuk mengudara di hari Senin. Terima kasih, segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan yang mengasihi dan yang memiliki Radio Ictus ini. Amin.

Sahabat, dengan terdengarnya lagu ini maka tibalah saatnya kita harus berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami panselluaskan dari studio kami, Jalan Mukas dalam Gang 4, nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin, tanggal 6 Juli 2026 pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali di dalam kemuliaannya.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini, biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Yesaya 20 ayat pertama sampai 6. Pada tahun ketiga, panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asyur tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian. Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Etiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Etiopia sebagai buangan tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Etiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Dan kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan, supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput?

dalam kabar baik. Sukacita membawa kita setelah kita beristirahat, bangun pagi dan kita rasakan kebahagiaan kita pagi hari ini. Mari sahabat itu kita berikan setiap hari untuk menjadi hari yang terindah dalam hidup kita. Mari kita akan mengucap syukur di hari yang baru ini.

bersama sekalian. Selamat pagi semuanya. Mari kita bangun pagi dan bangunlah di pagi hari dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih seperti hari ini. Selamat pagi semuanya. Sahabat Itus dimanapun sahabat berada. Oke, Sahabat Itus kembali lagi beberapa pujian ini menyapa sahabat-sahabat di kabar baik hari ini.

sahabat Ikhtus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus, sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, biarkanlah setiap pagi ini adalah hari baru, hidup baru, untuk sebuah semangat yang baru juga yang kita nikmati hari ini. Mari sahabat Itus, awali hari ini dengan hal-hal yang sangat berharga untuk setiap karya kita. Selamat pagi semuanya.

Shalom sahabat Iktus, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Timotius Adidharma, selaku Direktur Operasional PT Radio Iktus, menyapa sahabat-sahabat semua. Kiranya hari ini adalah hari yang baik, dan seluruh kebaikan Tuhan akan melingkupi dan menyertai kehidupan kita semua. Pada renungan hari ini, saya akan mengambil judul renungan, Berlari Tak Lesu dan Berjalan Tak Lelah. Pembacaannya diambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal 40, mulai dari ayat 29 sampai 31. Nanti penekanannya pada ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk para sahabat Iktus. Terima kasih untuk para pendoa. Terima kasih untuk para donatur. Terima kasih untuk orang-orang yang mungkin selintas tepat mendengarkan radio Iktus juga di perjalanan atau di rumah. Semuanya kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita hari ini biarlah juga memberkati kita semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.

Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sahabat-sahabat Tiktus yang saya sangat kasihi. Kita tentu ingin semua dalam kehidupan kita itu baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa kita selesaikan. Namun satu pertanyaan yang kerap kali kita hindari ketika kita bertemu dengan teman, saudara, sahabat, rekan pelayanan, biasanya kita ditanya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana hidupmu sekarang? Bagaimana pelayananmu? Dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu menaruh pergumulan penting buat kita. Bagaimana kita merefleksikan kondisi kita hari ini, situasi kita saat ini. Apakah sedang baik-baik saja atau ada masalah? Bisa jadi teman, saudara, atau rekan kita bertanya sebagai pertanyaan yang basa-basi. Tetapi bisa juga ia sangat concern melihat kondisi kita atau keadaan kita yang tercermin dari wajah kita. Sehingga dia bertanya, bagaimana kabarmu? Ada yang bisa saya doakan? Dan lain sebagainya. Seringkali kita harus akui dalam kehidupan kita mengalami yang namanya kelelahan. Segenap usaha sudah kita lakukan, jadwal kita juga sudah begitu padat. Nampaknya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, hasilnya ya begitu-begitu saja. Belum lagi ditambah dengan krisis yang tengah terjadi, semua barang naik, harga-harga naik, dan kita harus terus berpacu dengan harga-harga itu, sementara gaji penghasilan kita malah menurun atau berkurang. Nah, ini membuat kita susah untuk menjawab pertanyaan bagaimana keadaanmu. Seringkali yang terlontar kita akan mengatakan, ya baik. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh baik? Atau kita sesungguhnya ada dalam keadaan yang lelah? Yesaya 40 ayat 31 menasihatkan kepada kita semua hari ini. Dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada satu hal yang menarik dari kata mereka yang menanti-nantikan Tuhan ini. Bahasa aslinya itu kafah. Menanti-nantikan. Menanti-nantikan Tuhan itu dalam bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani kafah. Ini bukan sebuah tindakan pasif menunggu, menanti. Tetapi kafah ini berarti melilitkan tali dengan erat atau menarik sebuah tali hingga tali itu merentang tegang. Nah, itu arti kafah. Sedangkan arti kata mendapat kekuatan baru dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah kalab. Ini adalah istilah dalam perdagangan yang berarti barter atau bertukar. Jadi kalau kita membaca teks tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan atau kafah itu, berarti ia tidak hanya nunggu secara pasif, tetapi sambil menanti-nantikan Tuhan, kita melilitkan hati kita, jiwa kita, hidup kita dengan Tuhan. Dan menarik Tuhan sedemikian rupa, sehingga saat kita menanti, kita sedang menarik rahmat dan berkat Tuhan. Tali yang ditarik itu hingga kencang, tegang. Sehingga relasi hubungan kita dengan Tuhan dalam penanti-nantian itu adalah penanti-nantian yang intens, yang tegang dalam pengertian kencang, tidak kendur, tidak lemah, tidak lelah. Itu arti menanti-nantikan Tuhan. Dan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti ini, dikatakan ia akan mendapat kekuatan baru. Bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan baru.
kekuatan baru tadi saya katakan, kalat dalam bahasa Ibrani-nya berarti ada barter, pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran kelelahan, pertukaran keterbatasan kita yang ditukar dengan kekuatan Allah. Jadi saat kita melilitkan seluruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita sedang menarik relasi hubungan dengan Tuhan, dan pada saat itulah kita akan mendapatkan barter, pertukaran. Kita mendapatkan pertukaran, kita tukar keterbatasan kita, kelelahan kita dengan kekuatan Tuhan. Dan disitulah dalam pertukaran itu kita mendapatkan kekuatan baru. Yang kita serahkan, yang kita tukar adalah kelelahan yang menguras emosi kita, beban dan tuntutan yang terlalu berat, atau penyandaran diri kekuatan kita yang nyaris habis, pergulatan dan pergumulan kita yang kusut. Lalu ditukar dengan apa? Kalau kelelahan yang menguras emosi itu kita tukar dengan kekuatan yang dibaharui oleh Tuhan hari demi hari. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Lalu beban dan tuntutan-tuntutan yang berat dalam hidup kita ini kita tukar dengan apa? Dengan anugerah dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Lalu kekuatan kemudahan diri kita yang nyaris habis itu kita tukar dengan apa? Kita tukar dengan rahmat Tuhan yang tidak terbatas. Lalu pergumulan yang ruwet kusut itu kita tukar dengan apa? Kita tukar dengan jalan keluar yang menyelesaikan segalanya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengikatkan, yang menarik relasi dan belas kasihan Tuhan itu akan mendapatkan pertukaran kekuatan yang baru karena rahmat Tuhan dan kasih sayang Tuhan itu. Karena itu dikatakan orang yang telah mengalami pertukaran itu, mereka mendapati kekuatan baru seumpama, digambarkan seperti Raja Wali yang tiba-tiba ia mendapatkan kekuatan baru untuk naik terbang mengatasi badai dan angin yang kencang. Dengan kekuatan sayapnya, sayap yang sudah dibaharui, sayap yang sudah ditukar dengan kekuatan ilahi, sehingga kita juga akan berlari dan tidak menjadi lesu, dan berjalan dan tidak menjadi lelah. Oswald Chambers pernah mengatakan demikian, berjalan dan tidak menjadi lelah adalah pencapaian tertinggi dari karakter Kristiani kita. Orang Kristen yang melekatkan diri, yang memiliki hubungan tali yang erat dengan Tuhan, dia akan berjalan tidak lelah, berlari tidak lesu. Itu adalah karakter kita. Berjalan itu serap kali harus kita pahami, ini bukan sekedar momen rutin kita. Seringkali kita berpikir bahwa puncak kerohanian atau pelayanan kita adalah ketika kita itu bisa mengalami mujizat besar. Kita bisa mengalami keajaiban-keajaiban pertolongan Tuhan. Ya, tentu itu puncak kerohanian kita. Tapi puncak kerohanian kita juga ada di momen-momen hidup sederhana kita, saat kita duduk dan merenung, berdoa karena kelelahan dan pergumulan kita, dan terjadilah pertukaran itu di pagi hari. Saat kita bangun pagi, kita sedang mengikatkan diri dengan Tuhan lewat doa kita, dan doa kita itu menarik kencang kuasa rahmat Tuhan sehingga terjadi pertukaran itu. Kita tidak menjadi lelah dan lesu karena pagi itu kita memiliki kekuatan baru. Nah, hidup kerohanian adalah hidup seperti itu. Ada momen-momen di mana kita merasa diri kita itu memuncak
dalam karya berkat Tuhan yang luar biasa, karena usia kemudaan kita, karena prestasi-prestasi yang sedang kita ukirkan, karena tanggapan, karena respon dari orang lain. Tetapi ada juga saat-saat di mana kita itu menua, tubuh sudah mulai lelah, karya tidak lagi besar seperti zaman dahulu, tapi saat itulah kita harus tetap berjalan dan tidak menjadi lelah. Bahkan kita berlari dan tidak menjadi lesu. Karena itu kita harus memahami bahwa puncak pencapaian tertinggi dalam kehidupan kita bisa kita lakukan juga setiap hari, di pagi hari atau di malam hari, saat kita berdoa, memohon belas kasihan, dan memohon Tuhan bertukar kekuatan dengan kita. Ada hal-hal yang menarik yang telah Tuhan kerjakan buat hidup kita setiap hari. Hanya kadang-kadang kita abai dan lupa. Saat kita berdoa, kita hanya sekedar berdoa, tidak menanti-nantikan Tuhan, tidak kafah melilitkan semua problem, persoalan, kegentaran, ketakutan, kelelahan kita kepada Tuhan, dan meminta kekuatan baru bertukar dari anugerah Tuhan untuk hidup kita, sehingga kita bisa merasa bahwa kekuatan Allah itu mengalir dan bertukar dengan kelemahan kita. Justru saat kita terus berjalan di panggilan Tuhan, justru saat kita terus menjalani kehidupan kita dengan setia kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, disitulah anugerah Tuhan paling nyata bekerja. Sebab dalam kelemahan itulah kasih karunia Tuhan sempurna, kata Rasul Paulus. Sebab dalam kelemahan itulah kita bisa berdoa dan menanti-nantikan Tuhan, dan terjadi pertukaran kekuatan di mana Tuhan memberikan kepada kita kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik terbang. Walaupun Raja Wali ini Raja Wali tua sekalipun, lelah sekalipun, ia sadar bahwa kekuatannya terletak pada angin yang justru bisa mengangkatnya tinggi. Ketika ia bergantung dan menantikan Tuhan, ia mendapatkan kekuatan untuk sedikit menggeser sayapnya itu, sehingga terpaan angin, terpaan persoalan justru mengangkatnya tinggi, sehingga ia bisa melihat bahwa sesungguhnya di dalam kelelahan dan kelemahan itu kasih karunia Tuhan sempurna. Kita tidak lelah, kita tidak jadi juga menjadi orang yang terpuruk karena usia dan keterbatasan ekonomi kita. Mari tautkan, mari nantikan Tuhan, mari kafah bersama dengan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan yang namanya kalap, kekuatan baru yang bertukar dengan kasih kuasa Tuhan di dalam hidup kita.

Mari kita berdoa. Tuhan, kami harus mengakui seringkali kami lelah. Berikan kepada kami kesetiaan untuk kafah menantikan Tuhan. Berikan kepada kami juga kekuatan baru di mana kami boleh bertukar. Ambillah kelemahan-kelemahanku Tuhan dan berikan kekuatan-Mu supaya aku bisa berjalan satu langkah lagi hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari yang baru, hari yang penuh berkat. Kita jumpa lagi di Happy Birthday. Ya, untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, kiranya selalu ada sukacita, berkat yang berlimpah seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mensyukuri setiap waktu, setiap hari. Nah, hari ini kembali lagi saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Bersyukur setiap hari karena telah Tuhan berikan kepada kita berkat yang berlimpah usia baru. Hari ini 6 Juli 2026 ya. Selamat ulang tahun sahabat Itus, dipenuhi kedamaian, sukacita dan terpenuhinya janji-janji Tuhan. Mari sahabat sekalian, yuk kita sapa satu persatu dengan menikmati pujian terlebih dahulu untuk menyambut ulang tahun sahabat semuanya. Selamat menikmati.

0: Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Nah, setelah kita menikmati pujian manis untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun, yuk saya akan sapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Ya, saya menyapa kiranya sahabat semuanya, hati sahabat dipenuhi dengan harapan dan jalan kehidupannya diterangi oleh cahayanya. Selamat ulang tahun untuk Bapak Gunadi di Cinde Utara. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Juga untuk Ibu Yulianti di Wiroto. Selamat pagi, Bapak Yohanes Haris Sulistioro. Bapak Yohanes Haris Yulistioro di Kendeng Barat. Kemudian Bapak Ji Eng Biao di Jalan Imam Bonjol. Bapak Steven di Pekunden Timur. Bapak Tri Yudoryanto di Tengku Umar. Teruslah bersinar, teruslah berdoa, dan teruslah percaya. Tuhan itu memiliki rencana yang luar biasa untuk sahabat-sahabat di hari ulang tahun hari ini. Diucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dipenuhi berkat, diberikan kesehatan ya. Bapak Gunadi, Ibu Yulianti, Bapak Yohanes Haris, Bapak Ji Eng Bio, juga Bapak Steven, Bapak Tri Yudoryanto, juga Ibu Ratna Sulianti. Selamat ulang tahun hari ini ya, 6 Juli 2026. Mari sahabat sekalian, terimalah salam.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
4: Masih menemani sahabat semuanya yang bergabung di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Oke, sahabat sekalian. Diucapkan selamat ulang tahun, kiranya perjalanan hidup sahabat dipenuhi dengan iman, juga harapan dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan Yesus ya. Selamat ulang tahun untuk sahabat semuanya yang tentunya ini bisa menginspirasi kita semuanya. Selamat ulang tahun Bapak Chandra Dewa Iswadi di Karangsari. Juga untuk Bapak Arif Pandinata di Gambiran. Selamat ulang tahun, ada Bapak Atmoko Nugroho di Jalan Hilir Kembang Arum. Apa kabar Ibu Ong Wanio di Keranggan Dalam? Selamat ulang tahun juga. Hari ini dipenuhi dengan berkat yang berlimpah. Perjalanan kehidupan yang penuh lika-liku, Tuhan selalu mengiringinya. Selamat ulang tahun Bapak Chandra, Bapak Arif Pandinata, Bapak Atmoko, dan juga Ibu Ong Wanio. Kiranya berkat Tuhan menyinari sahabat semuanya hari ini dan sepanjang tahun. Selamat ulang tahun. Salam hangat dari 96.5 FM buat sahabat Itus yang sudah gabung bersama Itusnya dan berulang tahun hari ini 6 Juli 2026. Yuk kembali lagi nikmati puji-pujian.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba

0: Kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
3: Aku ambil ya.
2: Tapi kan itu bukan sampah kita.
3: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
2: Iya ya, jadi bersih.
3: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
2: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
4: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
5: Lihat, ambil, buang. Siap!
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Pastikan Anda bersama kami di 96.5

sahabat-sahabat yang berulang tahun hari jadinya hari ini ya. Sahabat itu sekiranya sahabat juga tetap terus merasakan rahmat dan kasih sayang Tuhan saat merayakan tahun yang indah ini. Kiranya hari-hari sahabat seindah jiwa sahabat dipenuhi dengan kasih Tuhan dan segala berkat. Berikutnya ada siapa nih? Oke, ada Ibu Teopani Dewi Puji Astuti. Di Tirtoyoso, apa kabarnya nih ya? Lama banget nih gak ada kabar yang kabur ke itu. Berikutnya Ibu Ani Setiawati di Klipang Permai. Ibu Elvina Yuliani Susanto di Kota Pati. Di Jalan R.A. Kartini Tayu Pati. Dan saya langsung menyapa juga yang ada di Grobogan, Gubuk Grobogan. Sahabat Henki Susanto, selamat pagi, selamat ulang tahun. Ibu Natalia di Jagalan Malang, Ibu Wahyudi, dan ya pagi hari ini saya menyapa Dr. Winastuti di Panti Loso Dr. Cipto, terus berkarya menjadi

bijaksana. Ya, selamat ulang tahun. Saya sapa Dr. Wina Stuti dan juga untuk Ibu Wahyudi, Ibu Natalia, Saudara Hengki Susanto, Ibu Elvina Yuliani Susanto dan juga Ibu Anis Tiawati serta Ibu Tiopani Dewi Puji Astuti. Semuanya salam hangat, salam bahagia dan diucapkan selamat ulang tahun dari sahabat Itus lewat WhatsApp-nya di 081-745-0596. Baik, kembali lagi saya hadirkan ke ruangan sahabat semuanya lewat pujian manis ini untuk sahabat yang berulang tahun dan yang lagi dengerin Itusnya di mana saja berada. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Jika putra putri bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
4: Saya Dr. Susetyo, spesialis sana.
2: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya untuk hari ini menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Tepatnya 6 Juli 2026. Lanjut lagi nih ya. Hari ini istimewa buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun. Ada siapa nih? Oh, ada Bapak Haryanto di Panti Wiloso Dr. Cipto. Halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Kemudian sahabat Amos Supriyadi di Wat Gandul Stal. Wah, di mana itu ya? Oke, untuk Ibu Eko Sukiyati di Semarang, Bapak David juga, sahabat Suhir Tanto di PWDC, dan juga sahabat Yohanes Arianto diucapkan selamat pagi, selamat ulang tahun. Tuhan telah memberikan karunia kepada setiap orang ketika Tuhan membawa sahabat itu ke dunia ini, dan hanya dialah yang dapat menciptakan sesuatu yang begitu indah dan istimewa seperti sahabat itu ya. Selalu percayalah kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menjadi terang sahabat dan memberkati sahabat setiap hari dalam hidup sahabat semuanya. Selamat ulang tahun Bapak Haryanto, sahabat Amos, juga Ibu Eko Sakyati, Bapak David, sahabat Suher Tanto, dan juga sahabat Yohanes Arianto. Yang pasti sahabat semuanya yang sudah bergabung bersama itusnya yang berulang tahun hari ini 6 Juli 2026 ya, saya ucapkan selamat memasuki usia baru, memasuki anugerah usia baru ya. Tuhan memberkati dengan limpah dalam segala hal, dan sahabat dapat mewujudkan semua impian sahabat. Selamat ulang tahun. Baik sahabat sekalian, berakhir sudah happy birthday hari ini Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamanya. Jangan lupa stay tune.

0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah Dari Patah Hati Menjadi Bulat Hati. Kalau orang dalam beberapa hari berubah sikap dan takut, dari takut menjadi berani, tentu ada penyebabnya yang luar biasa. Perubahan besar terjadi pada sikap para murid di kota Yerusalem sejak peristiwa kebangkitan Yesus. Beberapa hari sebelumnya, para murid Yesus berada dalam keadaan muram. Yesus yang semula mereka harapkan menjadi